0: orang punya idealnya sendiri-sendiri, dan sebenarnya apa yang bisa dikategorikan sebagai ideal itu, Pak Wal?
1: Biasanya gini, Pak Gunawan, kita ini mempunyai kriteria seperti apakah istri atau suami yang kita dambakan. Nah, biasanya nanti kita bertemu dengan seseorang. Kalau kita mendapatkan yang sesuai dengan kriteria yang kita miliki, ya kita bisa berkata kita telah mendapatkan yang ideal, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi duduk masalahnya adalah ini, ada kalanya kita bertemu dengan seseorang yang memenuhi beberapa kriteria, tapi tidak memenuhi beberapa kriteria lainnya. Nah, kadang-kadang kita bingung ini, yang mana yang harus kita pilih, kriteria yang mana yang bisa kita kesampingkan, kriteria yang mana yang harus kita pertahankan. Nah, biasanya inilah pergumulan yang harus kita hadapi.
0: Nah, Bapak, kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, apakah ada kriteria-kriteria tertentu tuh yang apa ya, sifatnya memang mendasar gitu, Pak Paul?
1: Saya kira yang tidak boleh kita kompromikan sekurang-kurangnya ada dua, Pak Gunawan. Yang pertama adalah yang memang bersifat rohani yang tadi Pak Gunawan sudah singgung, yaitu kita mesti bertanya apakah pasangan saya sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Nah, bagi saya ini adalah hal yang mendasar dan sangat penting. Saya tahu atau saya juga memahami bahwa bagi sebagian orang ini bukan hal yang terlalu penting ya. Tapi kita sebagai orang beriman, kita percaya pada Tuhan Yesus, kita mesti menaati perintah-Nya. Sebab ini adalah perintah Tuhan ya. Ini bukannya pilihan kita, kesukaan kita, preferensi kita. Nah, jadi kita harus bertanya apakah dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan.
2: Berarti Papa nggak semua orang Kristen kan ya? Karena nggak setiap orang Kristen kan mencintai Tuhan sungguh-sungguh begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita tahu, Pak Paul? Soalnya waktu pacaran pasti otomatis yang ditampilkan yang baik-baik gitu.
1: Saya kira salah satu hal yang bisa kita perhatikan adalah kita bisa melihat ya, apakah orang itu mendahulukan Tuhan? Apakah orang itu dalam pertimbangannya, dalam tindakannya, memikirkan tentang kehendak Tuhan? Kalau dia selalu melakukan hal-hal yang dia ingin lakukan tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan, saya kira ya memang tidak ada cinta pada Tuhan. Sebab cinta pada Tuhan berarti mendahulukan Tuhan ya, ingin tahu apakah kehendak Tuhan. Nah, itu saya kira salah satu bentuk nyatanya ya, bahwa kita itu tuh mencintai Tuhan.
0: Pengertian di sana, Pak Paul, mencintai Tuhan itu apakah harus orang yang kelihatan aktif di gereja atau apa gitu, Pak Paul?
1: Tidak sama sekali, Pak Gunawan. Nah, memang kadangkala kita bisa terpedaya ya oleh penampilan-penampilan seperti itu. Saya kira itu bukan ukuran, itu bukan kriteria. Yang menjadi kriteria memang haruslah sesuatu yang lebih personal, lebih pribadi ya. Misalkan saya berikan contoh, dia akan lebih terbuka ya terhadap pimpinan Tuhan. Dia juga lebih bersedia misalkan meminta maaf kalau dia salah. Dia lebih bermurah hati kepada orang yang kurang ya. Dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dan dia ingin hidup kudus dan benar. Itu adalah ciri-ciri orang yang mencintai Tuhan. Dan itulah yang seharusnya kita cari ya pada pasangan kita. Apakah dia memiliki kriteria itu? Apakah orang yang mencintai Tuhan adalah orang yang pasti akan memberikan kita kebahagiaan? Belum tentu. Apakah orang itu pasti cocok dengan kita? Ya, belum tentu. Kita harus juga mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Tapi saya kira ini faktor mendasar. Kalau orang mencintai Tuhan, dia terbuka terhadap suara Tuhan dan terbuka terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Jadi meskipun kadang-kadang terlibat pertengkaran misalnya, tapi kalau dia tahu dia harus berinisiatif ya, berdamai dengan pasangannya, dia akan lebih bersedia berdamai. Tapi orang yang mengeraskan hati, tidak peduli dengan kehendak Tuhan, dia tidak juga merasakan dorongan untuk misalkan ya berinisiatif, berdamai dengan pasangannya. Jadi intinya adalah ya ini penting sekali, jangan sampai kita tidak

0: dia kerohaniannya belum belum setinggi saya gitu mungkin Pak Pol ya. Lalu dia berpandangan nanti kalau sudah menikah saya akan bimbing dia gitu.
1: Saya kira pikiran seperti itu ya pikiran yang baik ya, yaitu kita ingin membantu, menolong pasangan kita. Tapi intinya adalah kita sebaiknya memilih pasangan yang setara dengan kita ya. Kita menikah bukannya untuk membimbing pasangan kita. Kita menikah itu untuk saling mengisi ya, saling membantu menghadapi hidup ini. Jadi ya kalau nantinya kita harus membantu pasangan kita itu ya nggak apa-apa. Tapi dari awalnya janganlah itu menjadi motivasi pertama.
2: Pak Pol, katakanlah orang yang diidam-idamkan, yang ideal ini gitu ya, tanda kutip, akhirnya kita temukan gitu, walaupun udah susah gitu, terus kita doakan. Nggak taunya orang itu nggak suka sama kita, Pak Pol.
1: Nah, seperti itu ya, kita harus terima. Kita harus terima. Memang ini harus timbal balik ya. Jadi kalau memang tidak ada tanggapan, ya udah, berarti memang bukan.
2: Berarti kriteria selanjutnya apa, Pak Pol tadi?
1: Yang kedua adalah ini, kita mesti bertanya apakah ia sungguh-sungguh mencintai kita. Nah ini kriteria yang tidak boleh kita kompromikan. Ya, jadi yang kita harus lakukan adalah membedakan antara ucapan dan perbuatan. Ya, yang kita ingin dengar atau kita ingin lihat bukanlah perkataannya, saya mencintai engkau, tapi perbuatannya. Ya, apakah misalkan ya, dia rela mengorbankan dirinya demi cintanya kepada kita. Apakah dia rela mendahulukan kita dalam kehidupannya? Apakah dia rela mendengarkan keluh kesah kita, permintaan kita? Apakah dia memikirkan kepentingan kita dan bukan hanya kepentingan dirinya? Nah, itu adalah hal yang bisa kita lihat ya. Selain itu, saya kira kita bisa juga mengukur dari segi kadar ya, melewati proses waktu, apakah cintanya makin luntur atau makin kuat. Nah jangan sampai setelah kita berpacaran dengan dia setahun, kok kita merasakan justru cintanya kepada kita makin luntur. Nah kalau itu yang terjadi, kita mesti bertanya apakah dia sungguh-sungguh mencintai kita. Sebab seyogianya dengan berjalannya waktu, cinta makin berakar. Memang mungkin tidak terlalu berbunga-bunga, tapi makin berakar, dia makin serius dengan kita, makin benar-benar menghargai kita, bahwa kita adalah barang yang berharga lah buat dia.
2: Berarti sebaiknya jangan menikah buru-buru kali ya Pak Pol. Kira-kira menurut Pak Pol berapa tahun tuh sebaiknya masa berpacaran gitu Pak Pol?
1: Secara umum saya kira sebaiknya ya, sekurang-kurangnya setahun. Dan tinggal di kota yang sama ya, di letak geografis yang sama. Jadi setahun itu tuh bukan yang satu di kota yang mana, yang satu di kota yang lainnya. Jadi sekurang-kurangnya setahun. Kalau bisa lebih, saya kira lebih baik ya, antara misalnya 2 hingga 3 tahun. Karena banyak hal tidak terlihat kalau kita tidak bersamanya.
0: Mengenai pernyataan tindakan-tindakan cinta Pak Walia, itu seringkali pada saat berpacaran memang kelihatannya sih memang bagus sekali gitu, dia mau berkorban, dia mau mengalah, dia mau nuruti apa keinginan kita. Tetapi apakah itu sudah mencerminkan yang sesungguhnya?
1: Itu sebabnya diperlukan waktu, Pak Gunawan. Sebab memang kalau misalkan hanya 3-4 bulan cinta masih hangat-hangatnya, akan banyak ya hal-hal yang mulia yang dia akan lakukan ya demi cintanya kepada kita. Tapi misalkan sudah berjalan 2 tahun, apakah dia masih melakukan hal yang sama? Penurunan mungkin akan ada, ya itu saya kira wajar. Tapi nggak sampai misalkan mengabaikan, tidak mempedulikan lagi. Nah jadi kalau sudah berpacaran misalkan selama 2 tahun, kita merasa kok dia itu tuh makin tidak peduli dengan kepentingan kita, dengan pertimbangan kita, atau makin tidak menghargai pandangan kita, makin mengabaikan perasaan kita. Nah itu adalah saya kira sinyal-sinyal yang kita harus tangkap dan kita harus tilik ya. Apakah sungguh-sungguh dia mencintai kita? Sebab kalau dia sungguh-sungguh mencintai kita, cintanya itu tuh seharusnya konsisten. Jangan sampai turun sebegitu jauhnya.
0: Pak Pol baru saja memberikan beberapa kriteria yang tidak bisa dikompromikan, yaitu mencintai Tuhan dan mencintai kita. Kalau begitu, apakah ada hal

0: hal itu yang bisa dikompromikan sebenarnya gitu?
1: Ada, Pak Gunawan. Nah, ada beberapa yang bisa saya paparkan. Pertama adalah penampilan fisik. Ya, jadi penampilan fisik itu tuh saya kira masih boleh kita turunkan ya, kita kompromikan. Tapi tetap ini nih saya harus tekankan, mesti ada unsur ketertarikan. Ya, kita nggak bisa hidup dengan seseorang yang kita itu tuh sebel lihat dia gitu. Melihat wajahnya, kita bukan saja tidak tertarik, tapi tidak suka. Ya nggak bisa. Kita memang bisa ya turunkan, kompromikan hal penampilan fisik ini. Tapi tetap ya harus ada unsur ketertarikan. Saya senang sekali dengan penguraian dari Josh McDowell, seorang hamba Tuhan, yang menguraikan bahwa cinta dalam relasi suami istri seharusnya mencakup ketiga aspek cinta yang dipaparkan oleh bahasa Yunani-nya cinta itu, yaitu adanya unsur agape, yaitu cinta yang berkorban tanpa kondisi, tanpa syarat, cinta filio, cinta persahabatan di antara teman, dan yang ketiga adalah cinta eros, ya, yaitu ketertarikan jasmania. Nah, jadi meskipun ya pasangan kita itu tuh tidak secantik atau setampan yang kita dambakan, tapi kita mesti memiliki ketertarikan terhadap penampilan fisiknya.
2: Bagaimana dengan yang dijodohkan, Pak Paul?
1: Ya, dalam kasus itu seperti saya masih ingat nenek saya ya, menikah dengan kakek saya, tidak pernah melihat satu sama lain sampai hari pernikahan mereka. Ya, mereka pada saat itu ya dipaksa untuk menikah ya, dijodohkan. Mereka menikah sampai ya meninggal dunia karena memang struktur masyarakat sangat kuat saat itu. Dan tidak ada ruang bagi pilihan pribadi di situ. Jadi orang menerima apa adanya dan tidak mempertanyakan. Tapi sekarang kita hidup di zaman yang berbeda, di mana ruang untuk bertanya diberikan oleh masyarakat dan oleh budaya. Jadi saya kira konsep itu mungkin sekarang ini sulit diterima ya oleh kebanyakan orang.
2: Sudah kuno ya.
1: Sudah kuno, jadi ya susah. Kalau tidak menyukai ya susah untuk tinggal bersamanya.
0: Ya, dari segi fisik ini saya juga mengamati itu perlunya kita sendiri tidak merasa malu kalau berjalan dengan dia gitu, Pak Paul.
1: Itu poin yang baik, Pak Gunawan. Jangan sampai kita malu ya keluar dengan dia, jadi kita harus sembunyikan dia di rumah kita terus-menerus. Enggak, kita mesti ada rasa bangga ya berjalan dengan dia. Nah, itu penting memang.
0: Ya, selain penampilan fisik apa, Pak Paul?
1: Pendidikan. Ini kadang-kadang menjadi kriteria ya bagi sebagian orang, harus misalnya pendidikan sarjana dan sebagainya. Saya kira itu tidak harus ya, tidak harus. Yang penting atau yang lebih penting daripada pendidikan adalah kesamaan minat dan tingkat inteligensia. Kesamaan minat ini nih adalah faktor yang mengikat kita ya. Kalau kita mempunyai kesamaan minat dengan pasangan kita, kita lebih mudah intim dengan dia, karena akan banyak hal-hal yang kita kerjakan bersama, lakukan bersama. Istri saya dan saya senang menonton Tembang Kenangan setiap hari Minggu malam. Dan setiap Minggu malam itulah acara kami. Kami akan duduk berdua, bernyanyi bersama, menonton dan menikmati. Saat-saat itu kami berdua senang bernyanyi, jadi kadang-kadang kami bernyanyi, bermain piano dan sebagainya. Jadi kesamaan minat memang mengikat kita. Nah, itu lebih penting daripada pendidikan. Dan juga tingkat intelijensia ya. Tidak semua orang berkesempatan bersekolah tinggi, tapi sebagian dari kita meskipun tidak bersekolah tinggi, kita memiliki tingkat kepandaian yang baik, kita cukup berpengetahuan luas. Nah, sehingga bisa ya menolong kita untuk bergaul dengan semua orang pada segala lapisan, sehingga kita nggak merasakan nantinya ya kita di bawah orang lain. Jadi itu saya kira penting.
2: Pak Paul, saya setuju sekali dengan pendapat Pak Paul barusan. Cuma saya sering mendengar gitu pendapat yang sangat berbeda ya, Pak Paul. Justru pasangan-pasangan mencari pasangannya, maksudnya itu orang yang berbeda sekali, Pak, dengan alasan justru melengkapi dong begitu. Dan ternyata langgeng gitu, Pak Paul.
1: Memang kalau ya perbedaan itu bisa diterima sebagai pelengkap, betul, hubungan itu akan intim. Tapi ada satu hal yang perlu kita juga sadari, perbedaan itu tuh menuntut penyesuaian. Jadi semakin banyak perbedaan, semakin banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Ini yang juga menjadi kesimpulan dari seorang pakar pernikahan yang bernama Norman Wright. Dia berkata begitu. Memang perbedaan bisa melengkapi, tapi dia juga mengingatkan perbedaan menuntut penyesuaian. Jadi ada penyesuaian yang mudah kita lakukan, tapi ada penyesuaian yang susah untuk kita lakukan. Yang mudah-mudah bisa kita lewati, tapi yang susah-susah akan menuntut lebih banyak usaha. Dan kalau nggak berhasil, menimbulkan pertengkaran. Nah, yang dikatakan oleh Norman Wright adalah kesamaan justru yang akan lebih mengikatkan orang sebetulnya. Kesamaan.
0: Nah, dari faktor pendidikan ini Pak Pol, kalau kesenjangannya itu terlalu jauh, misalnya yang satu sarjana, yang satu SD gitu, apakah itu enggak menjadikan masalah itu?
1: Secara teoritis iya menjadikan masalah, tapi secara faktanya ya belum tentu. Ada orang-orang yang memang enggak berkesempatan bersekolah tinggi tapi berpikiran sangat luas. Sebagai contoh Pak Gunawan, beberapa kali saya naik taksi dan berbincang-bincang dengan pengemudi taksi, dan saya cukup terkejut ya dengan pengetahuan supir taksi ini yang kemungkinan besar ya hanya misalnya lulusan SMP atau SMA. Saya pernah juga ngomong-ngomong dengan seorang pemilik warung. Nah, dia juga tidak bersekolah tinggi tapi pengetahuannya sangat luas. Dia mau baca dengan sangat banyak dan cukup mengejutkan saya. Anak-anaknya disekolahkan di universitas. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Ya, jadi yang penting memang kesamaan minat dan tingkat inteligensia, pengetahuan yang luas itu tuh. Nah, itu menjadi modal komunikasi antara kita dan pasangan. Nah, komunikasi nyambung berarti itu adalah bonus untuk keintiman.
0: Ya, selain kedua faktor itu yang bisa kita kompromikan, apakah masih ada lagi, Pak Pol?
1: Yang lain adalah kekayaan. Saya kira ini bisa ya kita kompromikan. Sudah tentu ada orang-orang yang ya dengan sengaja mencari pasangan hidup yang mapan ya secara ekonomi. Apakah salah? Ya tidak salah ya. Saya kira sedikit orang di dunia ini yang siap untuk hidup susah ya. Lebih banyak orang yang sebetulnya ya siap untuk hidup senang. Jadi saya kira ya nggak apa-apa pikiran seperti itu. Namun jangan sampai itu menjadi patokan ya. Sebab ada banyak hal yang lebih penting daripada kekayaan atau kemampuan ekonomi. Saya kira salah satu hal yang lebih penting daripada kekayaan adalah kerajinan dan tanggung jawab. Ya, ada orang yang kaya karena orang tuanya kaya. Tapi kalau kita lihat dia tidak bertanggung jawab, malas, saya kira itu bukan pasangan yang kita perlu pertimbangkan. Tapi misalkan dia tidak terlalu kaya, dia orang yang biasa-biasa tapi pekerja keras, bertanggung jawab. Nah, itu calon yang lebih baik menurut saya. Jadi modal seperti itulah yang kita mau cari, dan itu jauh lebih penting daripada kemapanan ekonominya sekarang ini.
2: Pak Pol, di kalangan anak muda ada slogan seperti ini nih, lelucon begitu ya. Kalau cari pasangan, zaman sekarang tuh gak usah cari yang kaya, yang penting pribadinya. Mobil pribadi, rumah pribadi, helikopter pribadi, seperti itu tuh Pak Pol.
1: Ya, saya kira itu manusiawi ya. Kita, ya tadi saya sudah singgung, kita ya ingin hidup senang. Dan kita tahu dengan adanya harta, kita bisa membeli kesenangan-kesenangan itu. Tapi ya, itu hal yang bisa kita kompromikan. Sebab yang lebih penting daripada kekayaan adalah tanggung jawab dan kerajinan.
0: Biasanya kadang-kadang dari pihak orang tua Pak Pol yang tidak mau anaknya itu menikah dengan orang yang kekayaannya
2: kurang,
0: tidak sepadan gitu, malah lebih rendah dari dia.
1: Ya, saya bisa mengerti ya, sekali lagi orang tua memikirkan kepentingan anak, masa depan anak, jadi ya mempertimbangkan faktor kekayaan ini. Namun saya sudah bertemu ya Pak Gunawan dengan kasus-kasus yang seperti ini, yaitu seseorang menikah dengan pasangannya yang memang berada ya beruang karena orang tuanya kaya, tapi setelah menikah beberapa tahun bermasalah sekali. Kenapa bermasalah? Sebab suaminya memang tidak bisa bekerja, tidak bertanggung jawab,
2: malas,
1: dan itu menimbulkan masalah dalam keluarga. Gitu.
0: Kira-kira ada faktor lain Pak Pol yang bisa dikompromikan?
1: Satu hal lagi yang bisa saya kemukakan ialah keromantisan. Nah, ini biasanya biasanya ya diminta oleh wanita, tapi sebagian pria juga mendambakan istri yang romantis. Saya kira ini bisa dikompromikan. Nah, saya mengatakan ini bukan karena saya sendiri orang yang kurang romantis ya, istri saya sering mengeluhkan hal ini. Ada yang lebih penting ya daripada keromantisan, yaitu persahabatan. Ya, bisakah kita berkata bahwa dia adalah sahabat kita di atas fakta bahwa dia adalah kekasih kita? Saya kira ini penting. Jadi sebelum menjadi kekasih, dia menjadi sahabat. Ya, jangan sampai kebalik ya. Dia menjadi kekasih kita, terus kita berusaha keras mencocokkan diri, dia menjadi sahabat kita. Oh tidak, seharusnya dia jadi sahabat dulu, berkembang akhirnya menjadi kekasih kita. Dia mungkin kurang romantis, tapi dia teman yang baik, teman bicara, membagi rasa, saling menolong, bisa memahami kita, mendahulukan kita, mengasihi kita. Nah, saya kira itu yang lebih penting daripada tindakan-tindakan romantis, mengajak kita ke makan malam dengan lilin terang atau dan sebagainya. Ya, itu boleh dan silakan lakukan sekali-sekali, tapi jangan jadikan itu syarat ya.
2: Papo, saya punya beberapa teman, maksudnya ini benar terjadi begitu ya. Udah pacaran sekitar 7-8 tahun, nggak cuma 1-2 pasang nih. Tapi setelah itu putus gitu, bubar begitu. Orang lain bingung gitu yang di luar. Nampaknya kan mereka udah bisa bertahan sekian lama, ya berarti bisa terima faktor-faktor tadi begitu ya. Tau-taunya begitu aja gitu, putus. Membingungkan sekali, Papo.
1: Kalau kita berpacaran sampai 7-8 tahun, memang kita itu tuh memasuki daerah yang sangat berbahaya, sangat rawan. Yaitu apa? Pada masa 7-8 tahun, kita sudah mengenal pasangan kita sangat dekat. Artinya kita sudah tahu kekuatan dan kelemahannya. Dan sudah tentu kelemahan hal yang tidak kita sukai. Nah, kalau sudah 7-8 tahun berpacaran tapi kan belum menikah, berarti ikatan itu gak ada. Nah, waktu melihat kekurangan-kekurangan itu, kita tergoda sekali untuk melepaskan diri dari hubungan tersebut. Dan tidak ada ikatan ya saat itu. Jadi memang masih bisa lepas. Maka saya anjurkan jangan berpacaran sampai 7-8 tahun. Sebab setelah 2-3 tahun mesti ada ikatan yang kuat. Nah, ikatan itulah yang menolong orang untuk berkata, ya saya tidak suka, ya ada perbedaan ini, tapi saya harus mencocokkan diri atau menoleransi atau mengubahnya.
0: Ada faktor kebosanan itu iya, juga Pak.
1: Bisa, terlalu lama. Bisa, betul. Maka perlu ikatan itu ya, ikatan nikah.
0: Iya. Nah Pak Paul, kalau begitu pasti ada suatu prinsip-prinsip umum yang bisa kita jadikan pedoman di dalam memilih yang ideal ini Pak Paul.
1: Ada dua yang akan saya bagikan Pak Gunawan. Pertama adalah ini, pilihlah yang terbaik. Ya, pilihlah yang terbaik. Jadi ini, saya selalu mengingatkan orang yang lagi bergumul ya, memilih pasangannya karena pasangannya banyak kekurangan ini itu dan sebagainya. Saya katakan, engkau berhutang kepada diri sendiri untuk memberikan yang terbaik. Jadi sebisanya cari yang terbaik. Ya. Jangan terlalu mudah mengkompromikan nilai karena desakan orang ya. Orang-orang berkata ini itu. Atau desakan usia. Atau desakan pasangan sendiri. Kamu kok gak terima saya dan sebagainya. Jangan ya. Pernikahan merupakan keputusan yang penting dan akan mempengaruhi hidup kita untuk kurun yang panjang. Jadi jangan cepat-cepat menurunkan standar. Nah, ini pesan saya yang pertama prinsipnya.
2: Pengennya sih begitu ya Pak Paul, tapi banyak terutama wanita kalau udah usia tertentu begitu kan khawatirnya jadi tambah besar begitu. Nah, terus sering keluar omongan mas seperti ini, loh saya nih udah diobral gitu loh tanda kutip, tapi ya tetap gak laku-laku gitu loh Pak Paul.
1: Saya sudah melihat orang yang menderita karena pernikahannya buruk. Saya juga sudah melihat orang yang menderita karena tidak menikah, kesepian. Tapi harus saya katakan, orang yang lebih menderita adalah orang yang menderita dalam pernikahannya.
2: Oh gitu.
1: Jadi lebih baik kalau memang tidak ketemu dan memang terlalu jauh di bawah standar, jangan ya. Kita berhutang untuk memberikan yang terbaik bagi diri sendiri.
0: Prinsip yang kedua apa Pak?
1: Yang kedua adalah fokuskan bukan hanya pada kuantitas kelemahannya, tapi juga kualitas kelemahannya. Nah, jadi kita lihat aspek yang buruk pada pasangan kita dan kita perlu bertanya, seberapa buruknyakah hal itu. Nah, ingat ini prinsip, satu hal yang teramat buruk akan dapat merusakkan aspek positif lainnya. Misalkan kita berkata, oh dia baik kok, kelemahannya hanya satu, apa? Kalau lagi marah, mukul. Nah, itu bukan hanya satu, itu benar-benar masalah yang besar dan akan mempengaruhi segala aspek dalam relasi kita. Nah, jadi lihat kualitas keburukan itu, seberapa buruknya.
2: Bagaimana Pak Paul kalau orang itu justru punya kecenderungan severe syndrome gitu, justru pengen menolong, sayalah nih yang bisa menolong orang lain, enggak gitu.
1: Nah, sekali lagi saya akan ingatkan bahwa pernikahan bukanlah suatu relasi untuk menyelamatkan orang ya. Hmm. Ini pernikahan hal yang memang dua belah pihak harus seimbang, setara, saling mengisi, memberikan. Hmm. Jadi jangan sampai kita terjebak ya dengan keinginan tersebut.
0: Iya. Jadi kalau hanya karena faktor kasihan segala gitu, lebih baik dipikirkan ulang, Pak Paul.
1: Setuju.
0: Ya. Nah, Pak Paul, segala yang kita bicarakan ini, yang Pak Paul sampaikan, tentu punya dasar Alkitab yang bisa kita pegang di dalam kehidupan ini, Pak.
1: Saya akan dasarkan ini pada Amsal 20 ayat 18. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat, ya. Jadi saya boleh gunakan juga, misalkan perkataan yang berbeda di sini, rancangan pernikahan ya terlaksana oleh pertimbangan. Jadi menikahlah dengan siasat, artinya pikirkan baik-baik, ya, pertimbangkan baik-baik. Semakin matang pertimbangan, semakin lebih tinggilah kemungkinan kita berhasil dalam pernikahan kita.
0: Ada kekhawatiran semakin ditimbang semakin ragu dia, Pak, melangkah.
2: Iya, betul.
1: Tidak ada yang sempurna, tapi carilah yang mendekati.
0: Iya. Tentu apa yang sudah kita perbincangkan kali ini itu sangat bermanfaat sekali bagi para muda yang dengan setia mengikuti acara ini. Jadi terima kasih sekali Pak Paul juga Ibu Wulan untuk perbincangan yang menarik ini. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mencari yang ideal. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa kita semua ada dalam keadaan yang baik karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu baik. Berjumpa kembali dengan saya Stephen Adrian di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Mengapa Injil tidak memberi kita banyak detail tentang masa kanak-kanak dan masa remaja Yesus Kristus. Tema ini menjadi menarik karena mungkin menjadi pertanyaan banyak orang, dan kita akan bersama-sama menyimak dari program ini. Kekristenan dihebohkan dengan beberapa penemuan bertahun-tahun lalu bahwa Yesus pada waktu remaja sempat pergi ke India untuk belajar agama Buddha. Penemuan alias ide kreatif dari orang-orang non-Kristen ini didasarkan pada ketiadaan catatan di keempat Injil tentang masa kanak-kanak dan masa dewasa muda dari Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa keempat Injil, khususnya dalam Lukas pasal yang kedua ayat 42, tidak mencatat detail tentang masa kanak-kanak Yesus sebelum berusia 12 tahun dan masa dewasa muda Yesus? Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, penekanan keempat Injil adalah Yesus sebagai Mesias. Injil bukanlah biografi ketat, melainkan ringkasan ajaran paling awal tentang Yesus dari para pengikutnya dan orang-orang yang terkait dengannya. Ringkasan atau catatan selektif dari para penulis Injil dibuat agar orang-orang yang membaca keempat Injil dapat percaya kepada Kristus. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 30 hingga 31. Hal ini mirip seperti ketika seorang reporter menulis tentang kecelakaan kereta api. Maka ia tentu akan menulis catatan-catatan selektif untuk menekankan peristiwa kecelakaan tersebut. Ia tentu tidak akan mencatat masa kecil orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, karena itu tidaklah penting. Secara lengkap, kita bisa melihatnya di dalam www.evidenceunseen.com dan juga di www.compellingtruth.org. Yang kedua, masa kanak-kanak Yesus sama seperti masa kanak-kanak orang-orang Yahudi pada umumnya. Seperti orang-orang Yahudi waktu itu, Yesus pun di usia 6 tahun mungkin saja masuk sekolah. Dapat dilihat dalam www.christianity.com. Para murid Yesus seperti Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang lain juga tidak dicatat masa kecil mereka, karena hal ini sudah menjadi sesuatu yang biasa dalam kebudayaan Yahudi waktu itu. Yang ketiga, teman dan keluarga Yesus tidak banyak berbagi tentang masa kecil atau masa remaja atau dewasa muda Yesus Kristus karena mereka berfokus membagikan kabar baik yang telah mereka dengar kepada orang-orang yang membencinya. Dapat kita lihat secara lengkap di www.christianity.com. Dan yang keempat, jika Injil menceritakan detail kisah hidup Yesus dari bayi hingga ia mati, maka Injil tidak mungkin bisa dibaca karena akan sangat amat panjang. Oleh karena itu, Yohanes berkata di Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dapat kita lihat secara lengkap di www.evidenceunseen.com. Meskipun keempat Injil tidak mencatat detail seluruh kisah hidup Yesus, kita masih bisa percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, Tuhan, Mesias yang mati di salib dan bangkit demi kita umatnya. Itulah yang terpenting dari seluruh Injil. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai topik mengapa Injil tidak memberi kita banyak detail tentang masa kanak-kanak dan masa remaja Yesus. Saya sangat berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Stephen Adrian undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kali ini diberi tema jiwa yang penuh damai. Pendengar, banyak orang hidup tanpa damai sejahtera. Hidup yang berat dan keras menimbulkan tekanan bagi mereka. Banyak pula yang harus melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan panggilannya karena merasa tidak punya pilihan lain. Stres, depresi, berbagai kecemasan itu dengan cepat bisa merampas damai sejahtera dari hidup seseorang atau mungkin dari kehidupan kita. Tentu bukan kondisi hati yang demikian yang Tuhan inginkan bagi umat-Nya. Tuhan ingin kita penuh dengan damai sejahtera yang membawa sukacita. Paulus pun memiliki kerinduan yang sama bagi jemaat Kolose. Apa yang diinginkan Rasul Paulus untuk mereka? Yaitu supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dengan kasih, seperti tertulis di dalam ayat yang kedua. Kesejahteraan rohani merekalah yang dicemaskan oleh Paulus. Paulus tidak berkata supaya mereka sehat, gembira, kaya, hebat, dan makmur. Melainkan Paulus berkata supaya mereka terhibur. Perhatikanlah, kesejahteraan jiwa adalah kesejahteraan yang terbaik dan yang harus betul-betul kita perhatikan untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Kesejahteraan jiwa adalah berlimpahnya penghiburan dalam jiwa kita. Jiwa akan sejahtera apabila dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, dan mendapat kepuasan dalam batin yang tidak akan terusik oleh segala permasalahan di luar, dan mampu bersukacita di dalam Tuhan setelah semua penghiburan yang lainnya itu gagal. Demi penghiburan yang demikian, Paulus tidak ragu-ragu berjuang untuk mereka, sekalipun Paulus bukanlah pendiri jemaat di Kolose. Tujuan Paulus adalah agar hati mereka terhibur dan bersatu dalam kasih. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali ingin menolong orang lain, bahkan ingin menolong mereka memiliki hidup yang penuh damai sejahtera. Itu hanya terjadi jika kita mau berkorban, menunjukkan kasih kita kepada orang lain, sehingga mereka dapat melihat kasih Kristus di dalam kita sebagaimana Paulus telah menunjukkannya. Kiranya renungan ini boleh membawa kita untuk memiliki jiwa yang penuh damai, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan-Nya.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom saudara-saudara, atas nama Grace Alone Multimedia Ministry, saya dan teman kecil saya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Hari ini kita akan tetap belajar tentang sifat Allah, yaitu tentang kemahahadiran Allah atau kemahaadaan Allah. Kita sudah seringkali tahu bahwa Allah itu maha ada. Tapi apa artinya Allah itu maha ada atau maha hadir? Saudara, Allah maha ada berarti bahwa Allah lebih besar daripada tempat, karena dia memenuhkan segala sesuatu, sehingga Allah tidak bisa tidak ada di satu tempat. Dan saya akan menerangkan definisi ini dalam 3 poin. Allah lebih besar daripada tempat. Kalau kita melihat pada 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-27, pada waktu Raja Salomo ingin menabiskan bait Allah yang megah di Yerusalem, dia mengatakan masakan Allah itu tinggal di bait Allah. Bahkan langit yang melintasi segala langit sebetulnya tidak bisa menjadi tempat kediaman Allah. Karena Allah memang lebih besar daripada tempat. Tempat diciptakan oleh Allah, Allah lebih besar daripada semua tempat. Di dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga dikatakan bahwa Yesus Kristus menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Allah lebih besar daripada semua tempat karena Allah menciptakan dan memenuhkan segala sesuatu. Ini poin yang kedua. Jadi Allah lebih besar daripada semua tempat karena Ia yang menciptakan dan yang memenuhkan segala sesuatu. Di dalam Yeremia 23 ayat 24 dikatakan bahwa Allah memenuhi langit dan bumi. Segala sesuatu Allah memenuhinya karena memang Dia lebih besar daripada segala sesuatu. Jadi ini merupakan hal yang menarik. Satu sisi Allah ada di dalam tempat, tapi satu sisi Allah lebih besar daripada tempat. Poin yang ketiga dari definisi kemahaadaan Allah adalah Allah itu tidak bisa tidak ada di satu tempat. Karena Dia lebih besar daripada semua tempat dan karena Ia menciptakan dan memenuhi segala tempat, maka Allah tidak bisa tidak ada di satu tempat. Tidak heran pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai yang ke-10 mengatakan, kemana Ia bisa pergi? Sebab kemanapun Ia pergi, tetap Dia akan berjumpa dengan Tuhan. Di tempat yang gelap, Tuhan akan menemui Dia di sana. Di tempat yang paling tinggi, Tuhan akan menemui Dia di sana. Tidak ada satu tempat pun yang Allah tidak hadir. Karena Allah tidak bisa tidak ada di satu tempat. Untuk menggambarkan 3 poin ini, bahwa Allah lebih besar daripada tempat, bahwa Allah menciptakan dan memenuhi segala tempat, dan bahwa Allah tidak bisa tidak ada di satu tempat, mungkin kita bisa menggambarkannya dengan sebuah kotak yang kita masukkan di dalam kolam renang. Kalau kita memasukkan kotak di dalam kolam renang, maka kita bisa mengatakan bahwa kotak itu berisi air. Jadi air ada di dalam kotak itu. Tetapi pada saat yang sama kita mengatakan bahwa kotak itu sendiri sebetulnya berada di dalam air. Di dalam kotak ada air, tetapi kotak itu sendiri berada juga di dalam air. Kita bisa membayangkan keberadaan Allah seperti air tadi. Allah ada di dalam tempat, tetapi Allah melebihi tempat. Dia yang menciptakan tempat, Dia memenuhi segala tempat, Dia lebih besar daripada tempat, sehingga Dia tidak bisa tidak ada di satu tempat. Dengan dasar pemikiran semacam ini, saya ingin kita merenungkan 2 poin yang penting. Yang pertama adalah kehadiran Allah secara relasional. Allah memang tidak bisa tidak ada di satu tempat. Secara lokal, Dia ada di mana saja. Tetapi secara relasional, Allah hadir secara khusus untuk umat-Nya. Misalnya di dalam Yosua 1 ayat 9, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai Yosua. Tuhan akan terus-menerus menyertai dia. Di dalam Ibrani 13 juga Tuhan berjanji
Tuhan tidak akan sekalipun meninggalkan dan melupakan kita. Di dalam Matius pasal yang ke-18, Tuhan mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul, maka dia ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20 mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Matius 28 ayat yang ke-20 mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Ini berarti bahwa secara relasional Allah hadir secara khusus. Misalnya ketika kita akan memulai ibadah kita, sebelum kita semua datang, sebelum pintu gereja dibuka, sebetulnya Allah sudah ada di dalam gereja. Karena gereja berada di dalam Allah. Allah lebih besar dan memenuhi semua tempat. Tapi pada saat kita berkumpul bersama dan berdoa, memohon kehadiran Allah di dalam Kristus Yesus, maka Allah hadir secara relasional. Kehadiran secara relasional inilah yang membedakan kemahaadaan Allah bagi umatnya dengan kemahaadaan Allah bagi yang lain. Bagi kita umatnya, Allah hadir bukan cuma secara lokal, tetapi dia hadir secara relasional. Itu poin pertama yang saya ingin kita renungkan dan kaitkan. Poin yang kedua, saya ingin menyinggung tentang kehadiran Allah di dalam neraka. Apakah Allah hadir di dalam neraka? Ada banyak orang bertanya kepada saya, apakah Allah hadir di dalam neraka? Dan jawaban saya adalah, secara lokal Allah hadir di dalam neraka. Tetapi secara relasional Allah tidak hadir. Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9, Paulus menggambarkan inti hukuman neraka adalah dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kuasanya. Jadi Allah tetap hadir, tetapi Allah tidak hadir dengan kemuliaannya. Allah tetap hadir, tapi Allah tidak hadir dengan kasih karunia-Nya. Allah tidak hadir dengan kebaikannya. Dengan kata lain, Allah cuma hadir secara lokal, tetapi Allah tidak hadir secara relasional untuk memberikan penghiburan, kebaikan, dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, kalau kita sekarang bisa menikmati kehadiran Allah secara relasional, itu merupakan anugerah Tuhan bagi kita. Karena dia sebetulnya tidak bisa dibatasi oleh tempat. Tapi karena kebaikannya atas kita, dia mau hadir di dalam tempat dan dia mau menemui kita di dalam tempat. Apapun keadaan saudara sekarang, percayalah bahwa Allah bisa dan akan menemui saudara. Tuhan memberkati kita.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa kita semua ada dalam keadaan yang baik, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu baik. Berjumpa kembali dengan saya, Stephen Adrian, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Mengapa Injil Tidak Memberi Kita Banyak Detail tentang masa kanak-kanak dan masa remaja Yesus Kristus. Tema ini menjadi menarik karena mungkin menjadi pertanyaan banyak orang, dan kita akan bersama-sama menyimak dari program ini. Kekristenan dihebohkan dengan beberapa penemuan bertahun-tahun lalu bahwa Yesus pada waktu remaja sempat pergi ke India untuk belajar agama Buddha. Penemuan alias ide kreatif dari orang-orang non-Kristen ini didasarkan pada ketiadaan catatan di keempat Injil tentang masa kanak-kanak dan masa dewasa muda dari Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa keempat Injil, khususnya dalam Lukas pasal yang kedua ayat 42, tidak mencatat detail tentang masa kanak-kanak Yesus sebelum berusia 12 tahun dan masa dewasa muda Yesus? Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, penekanan keempat Injil adalah Yesus sebagai Mesias. Injil bukanlah biografi ketat, melainkan ringkasan ajaran paling awal tentang Yesus dari para pengikutnya dan orang-orang yang terkait dengannya. Ringkasan atau catatan selektif dari para penulis Injil dibuat agar orang-orang yang membaca keempat Injil dapat percaya kepada Kristus. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 30 hingga 31. Hal ini mirip seperti ketika seorang reporter menulis tentang kecelakaan kereta api. Maka ia tentu akan menulis catatan-catatan selektif untuk menekankan peristiwa kecelakaan tersebut. Ia tentu tidak akan mencatat masa kecil orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, karena itu tidaklah penting. Secara lengkap, kita bisa melihatnya di dalam www.evidenceunseen.com dan juga di www.compellingtruth.org. Yang kedua, masa kanak-kanak Yesus sama seperti masa kanak-kanak orang-orang Yahudi pada umumnya. Seperti orang-orang Yahudi waktu itu, Yesus pun di usia 6 tahun mungkin saja masuk sekolah. Dapat dilihat dalam www.christianity.com. Para murid Yesus seperti Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang lain juga tidak dicatat masa kecil mereka, karena hal ini sudah menjadi sesuatu yang biasa dalam kebudayaan Yahudi waktu itu. Yang ketiga, teman dan keluarga Yesus tidak banyak berbagi tentang masa kecil atau masa remaja atau dewasa muda Yesus Kristus, karena mereka berfokus membagikan kabar baik yang telah mereka dengar kepada orang-orang yang membencinya. Dapat kita lihat secara lengkap di www.christianity.com. Dan yang keempat, jika Injil menceritakan detail kisah hidup Yesus dari bayi hingga ia mati, maka Injil tidak mungkin bisa dibaca karena akan sangat amat panjang. Oleh karena itu, Yohanes berkata di Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dapat kita lihat secara lengkap di www.evidenceunseen.com. Meskipun keempat Injil tidak mencatat detail seluruh kisah hidup Yesus, kita masih bisa percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, Tuhan, Mesias yang mati di salib dan bangkit demi kita umatnya. Itulah yang terpenting dari seluruh Injil. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai topik mengapa Injil tidak memberi kita banyak detail tentang masa kanak-kanak dan masa remaja Yesus. Saya sangat berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-4955. Saya Stephen Adrian undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.

Grammy di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini diberi tema jiwa yang penuh damai. Pendengar, banyak orang hidup tanpa damai sejahtera. Hidup yang berat dan keras menimbulkan tekanan bagi mereka. Banyak pula yang harus melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan panggilannya karena merasa tidak punya pilihan lain. Stres, depresi, berbagai kecemasan itu dengan cepat bisa merampas damai sejahtera dari hidup seseorang atau mungkin dari kehidupan kita. Tentu bukan kondisi hati yang demikian yang Tuhan inginkan bagi umat-Nya. Tuhan ingin kita penuh dengan damai sejahtera yang membawa sukacita. Paulus pun memiliki kerinduan yang sama bagi jemaat Kolose. Apa yang diinginkan Rasul Paulus untuk mereka? Yaitu supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dengan kasih, seperti tertulis di dalam ayat yang kedua. Kesejahteraan rohani merekalah yang dicemaskan oleh Paulus. Paulus tidak berkata supaya mereka sehat, gembira, kaya, hebat, dan makmur. Melainkan Paulus berkata supaya mereka terhibur. Perhatikanlah, kesejahteraan jiwa adalah kesejahteraan yang terbaik dan yang harus betul-betul kita perhatikan untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Kesejahteraan jiwa adalah berlimpahnya penghiburan dalam jiwa kita. Jiwa akan sejahtera apabila dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, dan mendapat kepuasan dalam batin yang tidak akan terusik oleh segala permasalahan di luar, dan mampu bersuka cita di dalam Tuhan setelah semua penghiburan yang lainnya itu gagal. Demi penghiburan yang demikian, Paulus tidak ragu-ragu berjuang untuk mereka, sekalipun Paulus bukanlah pendiri jemaat di Kolose. Tujuan Paulus adalah agar hati mereka terhibur dan bersatu dalam kasih. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali ingin menolong orang lain, bahkan ingin menolong mereka memiliki hidup yang penuh damai sejahtera. Itu hanya terjadi jika kita mau berkorban, menunjukkan kasih kita kepada orang lain, sehingga mereka dapat melihat kasih Kristus di dalam kita sebagaimana Paulus telah menunjukkannya. Kiranya renungan ini boleh membawa kita untuk memiliki jiwa yang penuh damai, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkan

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

0: saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen dan kali ini saya bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Mencari Yang Ideal. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sekalipun banyak orang berkata bahwa jodoh dari Tuhan, tetapi faktanya kita juga perlu berusaha untuk mendapatkannya. Di dalam rangka mendapatkan itu tentunya setiap orang punya idealnya sendiri-sendiri dan sebenarnya apa yang bisa dikategorikan sebagai ideal itu, Pak Paul?
1: Biasanya gini, Pak Gunawan, kita ini mempunyai kriteria seperti apakah istri atau suami yang kita dambakan. Nah, biasanya nanti kita bertemu dengan seseorang. Kalau kita mendapatkan yang sesuai dengan kriteria yang kita miliki, ya kita bisa berkata kita telah mendapatkan yang ideal, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi duduk masalahnya adalah ini, ada kalanya kita bertemu dengan seseorang yang memenuhi beberapa kriteria, tapi tidak memenuhi beberapa kriteria lainnya. Nah, kadang-kadang kita bingung ini, yang mana yang harus kita pilih, kriteria yang mana yang bisa kita kesampingkan, kriteria yang mana yang harus kita pertahankan. Nah, biasanya inilah pergumulan yang harus kita hadapi.
0: Nah, Bapak, kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, apakah ada kriteria-kriteria tertentu tuh yang apa ya, sifatnya memang mendasar gitu, Pak Paul?
1: Saya kira yang tidak boleh kita kompromikan sekurang-kurangnya ada dua, Pak Gunawan. Yang pertama adalah yang memang bersifat rohani yang tadi Pak Gunawan sudah singgung, yaitu kita mesti bertanya apakah pasangan saya sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Nah, bagi saya ini adalah hal yang mendasar dan sangat penting. Saya tahu atau saya juga memahami bahwa bagi sebagian orang ini bukan hal yang terlalu penting ya. Tapi kita sebagai orang beriman, kita percaya pada Tuhan Yesus, kita mesti menaati perintah-Nya. Sebab ini adalah perintah Tuhan ya. Ini bukannya pilihan kita, kesukaan kita, preferensi kita. Nah, jadi kita harus bertanya apakah dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan.
2: Berarti Papa nggak semua orang Kristen kan ya? Karena nggak setiap orang Kristen kan mencintai Tuhan sungguh-sungguh begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita tahu, Papa? Soalnya waktu pacaran pasti otomatis yang ditampilkan yang baik-baik gitu.
1: Saya kira salah satu hal yang bisa kita perhatikan adalah kita bisa melihat ya, apakah orang itu mendahulukan Tuhan? Apakah orang itu dalam pertimbangannya, dalam tindakannya, memikirkan tentang kehendak Tuhan? Kalau dia selalu melakukan hal-hal yang dia ingin lakukan tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan, saya kira ya memang tidak ada cinta pada Tuhan. Sebab cinta pada Tuhan berarti mendahulukan Tuhan ya, ingin tahu apakah kehendak Tuhan. Nah, itu saya kira salah satu bentuk nyatanya ya, bahwa kita itu tuh mencintai Tuhan.
0: Pengertian di sana Pak Paul, mencintai Tuhan itu apakah harus orang yang kelihatan aktif di gereja atau apa gitu Pak Paul?
1: Tidak sama sekali Pak Gunawan. Nah, memang kadangkala kita bisa terpedaya ya oleh penampilan-penampilan seperti itu. Saya kira itu bukan ukuran, itu bukan kriteria. Yang menjadi kriteria memang haruslah sesuatu yang lebih personal, lebih pribadi ya. Misalkan saya berikan contoh, dia akan lebih terbuka ya terhadap pimpinan Tuhan. Dia juga lebih bersedia misalkan meminta maaf kalau dia salah. Dia lebih bermurah hati kepada orang yang kurang ya. Dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dan dia ingin hidup kudus dan benar. Itu adalah ciri-ciri orang yang mencintai Tuhan. Dan itulah yang seharusnya kita cari ya pada pasangan kita, apakah dia memiliki kriteria itu. Apakah orang yang mencintai Tuhan adalah orang yang pasti akan memberikan kita kebahagiaan? Belum tentu. Apakah orang itu pasti cocok dengan kita? Ya, belum tentu. Kita harus juga mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Tapi saya kira ini faktor mendasar. Kalau orang mencintai Tuhan, dia terbuka terhadap suara Tuhan dan terbuka terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Jadi meskipun kadang-kadang terlibat pertengkaran misalnya, tapi kalau dia tahu dia harus berinisiatif ya, berdamai dengan pasangannya, dia akan lebih bersedia berdamai. Tapi orang yang mengeraskan hati, tidak peduli dengan kehendak Tuhan, dia tidak juga merasakan dorongan untuk misalkan ya berinisiatif, berdamai dengan pasangannya. Jadi intinya adalah ya ini penting sekali. Jangan sampai kita tidak menggunakan kriteria ini.
0: Ya, tapi untuk mengetahui kriteria itu jelas dibutuhkan waktu yang agak panjang gitu Pak Paul. Melalui kita berinteraksi dengan dia, pergi bersama, ngomong-ngomong gitu, baru kemudian kita bisa sedikit tahu gitu tentang dia.
1: Saya setuju. Jadi hal-hal ini nggak bisa terlihat dalam waktu sekejap. Kita harus melewati proses waktu. Nah, melalui proses waktu dan bersama dengan dialah akhirnya kita makin menyadari apakah orang ini memiliki kualitas-kualitas seperti yang Tuhan inginkan.
0: Ada sebagian orang yang juga berpendapat, memang dia kerohaniannya belum setinggi saya gitu mungkin Pak Paul ya. Lalu dia berpandangan nanti kalau sudah menikah saya akan bimbing dia gitu.
1: Saya kira pikiran seperti itu ya pikiran yang baik ya, yaitu kita ingin membantu, menolong pasangan kita. Tapi intinya adalah kita sebaiknya memilih pasangan yang setara dengan kita ya. Kita menikah bukannya untuk membimbing pasangan kita. Kita menikah itu untuk saling mengisi ya, saling membantu menghadapi hidup ini. Jadi ya kalau nantinya kita harus membantu pasangan kita itu ya nggak apa-apa. Tapi dari awalnya janganlah itu menjadi motivasi pertama.
3: Pak Paul, katakanlah orang yang diidam-idamkan, yang ideal ini gitu ya, tanda kutip, akhirnya kita temukan gitu, walaupun udah susah gitu, terus kita doakan. Gak taunya orang itu gak suka sama kita, Bapak.
1: Nah, seperti itu ya, kita harus terima. Memang ini harus timbal balik ya, jadi kalau memang tidak ada tanggapan, ya udah, berarti memang bukan.
3: Berarti kriteria selanjutnya apa, Bapak tadi?
1: Yang kedua adalah ini, kita mesti bertanya apakah ya sungguh-sungguh mencintai kita. Nah ini kriteria yang tidak boleh kita kompromikan. Ya, jadi yang kita harus lakukan adalah membedakan antara ucapan dan perbuatan. Ya, yang kita ingin dengar atau kita ingin lihat bukanlah perkataannya, saya mencintai engkau, tapi perbuatannya. Ya, apakah misalkan ya, dia rela mengorbankan dirinya demi cintanya kepada kita. Apakah dia rela mendahulukan kita dalam kehidupannya? Apakah dia rela mendengarkan keluh kesah kita, permintaan kita? Apakah dia memikirkan kepentingan kita dan bukan hanya kepentingan dirinya? Nah, itu adalah hal yang bisa kita lihat ya. Selain itu, saya kira kita bisa juga mengukur dari segi kadar ya, melewati proses waktu, apakah cintanya makin luntur atau makin kuat. Nah, jangan sampai setelah kita berpacaran dengan dia setahun, kok kita merasakan justru cintanya kepada kita makin luntur. Nah, kalau itu yang terjadi, kita mesti bertanya apakah dia sungguh-sungguh mencintai kita. Sebab seyogianya dengan berjalannya waktu, cinta makin berakar. Memang mungkin tidak terlalu berbunga-bunga, tapi makin berakar, dia makin serius dengan kita, makin benar-benar menghargai kita, bahwa kita adalah barang yang berharga lah buat dia.
3: Berarti sebaiknya jangan menikah buru-buru kali ya Pak Paul. Kira-kira menurut Pak Paul berapa tahun tuh sebaiknya masa berpacaran gitu Pak Paul?
1: Secara umum saya kira sebaiknya ya, sekurang-kurangnya setahun. Dan tinggal di kota yang sama ya, di letak geografis yang sama. Jadi setahun itu tuh bukan yang satu di kota yang mana, yang satu di kota yang lainnya. Jadi sekurang-kurangnya setahun. Kalau bisa lebih, saya kira lebih baik ya, antara misalnya 2 hingga 3 tahun. Karena banyak hal tidak terlihat kalau kita tidak bersamanya.
0: Mengenai pernyataan tindakan-tindakan cinta, Pak Walia, itu seringkali pada saat berpacaran memang kelihatannya sih memang bagus sekali gitu. Dia mau berkorban, dia mau mengalah, dia mau nuruti apa keinginan kita. Tetapi apakah itu sudah mencerminkan yang sesungguhnya?
1: Itu sebabnya diperlukan waktu, Pak Gunawan. Sebab memang kalau misalkan hanya 3-4 bulan cinta masih hangat-hangatnya, akan banyak ya hal-hal yang mulia yang dia akan lakukan ya demi cintanya kepada kita. Tapi misalkan sudah berjalan 2 tahun, apakah dia masih melakukan hal yang sama? Penurunan mungkin akan ada, ya itu saya kira wajar. Tapi nggak sampai misalkan mengabaikan, tidak mempedulikan lagi. Nah, jadi kalau sudah berpacaran misalkan selama 2 tahun, kita merasa kok dia itu tuh makin tidak peduli dengan kepentingan kita, dengan pertimbangan kita, atau makin tidak menghargai pandangan kita, makin mengabaikan perasaan kita. Nah, itu adalah saya kira sinyal-sinyal yang kita harus tangkap dan kita harus tilik ya. Apakah sungguh-sungguh dia mencintai kita? Sebab kalau dia sungguh-sungguh mencintai kita, cintanya itu tuh seharusnya konsisten. Jangan sampai turun sebegitu jauhnya.
0: Pak Paul baru saja memberikan beberapa kriteria yang tidak bisa dikompromikan, yaitu mencintai Tuhan dan mencintai kita. Kalau begitu, apakah ada hal-hal itu yang bisa dikompromikan sebenarnya gitu?
1: Ada, Pak Gunawan. Nah, ada beberapa yang bisa saya paparkan. Pertama adalah penampilan fisik. Ya, jadi penampilan fisik itu tuh saya kira masih boleh kita turunkan ya, kita kompromikan. Tapi tetap ini nih saya harus tekankan, mesti ada unsur ketertarikan. Ya, kita nggak bisa hidup dengan seseorang yang kita itu tuh sebel lihat dia gitu. Melihat wajahnya, kita bukan saja tidak tertarik, tapi tidak suka. Ya nggak bisa. Kita memang bisa ya turunkan, kompromikan hal penampilan fisik ini, tapi tetap ya harus ada unsur ketertarikan. Saya senang sekali dengan penguraian dari Josh.

0: penampilan fisiknya.
1: Bagaimana dengan yang dijodohkan, Pak Paul?
0: Ya dalam kasus itu seperti saya masih ingat nenek saya ya, uh-huh, menikah dengan kakek saya, tidak pernah melihat satu sama lain sampai hari pernikahan mereka. Uh-huh. Ya mereka pada saat itu ya dipaksa untuk menikah ya, dijodohkan. Uh-huh. Mereka menikah sampai ya meninggal dunia karena memang struktur masyarakat sangat kuat saat itu. Uh-huh. Dan tidak ada ruang bagi pilihan pribadi di situ. Jadi orang menerima apa adanya dan tidak mempertanyakan. Tapi sekarang kita hidup di zaman yang berbeda, di mana ruang untuk bertanya diberikan oleh masyarakat dan oleh budaya. Jadi saya kira konsep itu mungkin sekarang ini sulit diterima ya oleh kebanyakan orang.
1: Sudah kuno ya.
0: Sudah kuno, jadi ya susah. Kalau tidak menyukai ya susah untuk tinggal bersamanya.
2: Ya dari segi fisik ini saya juga mengamati itu perlunya kita sendiri tidak merasa malu kalau berjalan dengan dia gitu Pak Paul.
0: Itu poin yang baik Pak Gunawan. Hmm. Jangan sampai kita malu ya keluar dengan dia, jadi kita harus sembunyikan dia di rumah kita terus menerus. Enggak, kita mesti ada rasa bangga ya berjalan dengan dia. Nah itu penting memang.
2: Ya, selain penampilan fisik apa Pak Paul?
0: Pendidikan. Ini kadang-kadang menjadi kriteria ya bagi sebagian orang, harus misalnya pendidikan sarjana dan sebagainya. Saya kira itu tidak harus ya, tidak harus. Yang penting atau yang lebih penting daripada pendidikan adalah kesamaan minat dan tingkat inteligensia. Kesamaan minat ini nih adalah faktor yang mengikat kita ya. Kalau kita mempunyai kesamaan minat dengan pasangan kita, kita lebih mudah intim dengan dia. Karena akan banyak hal-hal yang kita kerjakan bersama, lakukan bersama. Istri saya dan saya senang menonton Tembang Kenangan setiap hari Minggu malam. Hmm. Dan setiap Minggu malam itulah acara kami. Kami akan duduk berdua, bernyanyi bersama, menonton dan menikmati. Saat-saat itu kami berdua senang bernyanyi. Jadi kadang-kadang kami bernyanyi, bermain piano dan sebagainya. Jadi kesamaan minat memang mengikat kita. Nah itu lebih penting daripada pendidikan. Dan juga tingkat inteligensia ya. Tidak semua orang berkesempatan bersekolah tinggi. Tapi sebagian dari kita meskipun tidak bersekolah tinggi, kita memiliki tingkat kepandaian yang baik. Kita cukup berpengetahuan luas. Nah sehingga bisa ya menolong kita untuk bergaul dengan semua orang pada segala lapisan, sehingga kita nggak merasakan nantinya ya kita di bawah orang lain. Jadi itu saya kira penting.
1: Pak Paul, saya setuju sekali dengan pendapat Pak Paul barusan. Cuma saya sering mendengar gitu pendapat yang sangat berbeda ya Pak Paul. Justru pasangan-pasangan mencari pasangannya maksudnya itu orang yang berbeda sekali Pak, dengan alasan justru melengkapi dong begitu. Dan ternyata langgeng gitu Pak Paul.
0: Memang kalau ya perbedaan itu bisa diterima sebagai pelengkap, mm-hmm, betul hubungan itu akan intim. Tapi ada satu hal yang perlu kita juga sadari, perbedaan itu tuh menuntut penyesuaian. Mm. Jadi semakin banyak perbedaan, semakin banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Ini yang juga menjadi kesimpulan dari seorang pakar pernikahan yang bernama Norman Wright. Mm. Dia berkata begitu. Memang perbedaan bisa melengkapi, tapi dia juga mengingatkan perbedaan menuntut penyesuaian. Jadi ada penyesuaian yang mudah kita lakukan, tapi ada penyesuaian yang susah untuk kita lakukan. Yang mudah-mudah bisa kita lewati, tapi yang susah-susah akan menuntut lebih banyak usaha. Dan kalau nggak berhasil, menimbulkan pertengkaran. Hmm. Nah, yang dikatakan oleh Norman Wright adalah kesamaan justru yang akan lebih mengikatkan orang sebetulnya. Yeah. Kesamaan.
2: Nah, dari faktor pendidikan ini Pak Paul, kalau kesenjangannya itu terlalu jauh, misalnya yang satu sarjana, yang satu SD gitu, apakah itu enggak menjadikan masalah itu?
0: Secara teoritis iya menjadikan masalah, tapi secara faktanya ya belum tentu. Ada orang-orang yang memang enggak berkesempatan bersekolah tinggi tapi berpikiran sangat luas. Sebagai contoh Pak Gunawan, beberapa kali saya naik taksi dan berbincang-bincang dengan pengemudi taksi, dan saya cukup terkejut ya dengan pengetahuan supir taksi ini yang kemungkinan besar ya hanya misalnya lulusan SMP atau SMA. Saya pernah juga ngomong-ngomong dengan seorang pemilik warung. Nah, dia juga tidak bersekolah tinggi tapi pengetahuannya sangat luas. Dia membaca dengan sangat banyak dan cukup mengejutkan saya.

0: anaknya disekolahkan di universitas. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Ya, jadi yang penting memang kesamaan minat dan tingkat inteligensia, pengetahuan yang luas itu tuh. Nah, itu menjadi modal komunikasi antara kita dan pasangan. Nah, komunikasi nyambung berarti, nah itu adalah bonus untuk keintiman.
1: Ya, selain kedua faktor itu yang bisa kita kompromikan, apakah masih ada lagi, Pak Pur?
0: Yang lain adalah kekayaan. Saya kira ini bisa ya kita kompromikan. Sudah tentu ada orang-orang yang ya dengan sengaja mencari pasangan hidup yang mapan ya secara ekonomi. Apakah salah? Ya tidak salah ya. Saya kira sedikit orang di dunia ini yang siap untuk hidup susah ya. Lebih banyak orang yang sebetulnya ya siap untuk hidup senang. Jadi saya kira ya nggak apa-apa pikiran seperti itu. Namun jangan sampai itu menjadi patokan ya. Sebab ada banyak hal yang lebih penting daripada kekayaan atau kemampuan ekonomi. Saya kira salah satu hal yang lebih penting daripada kekayaan adalah kerajinan dan tanggung jawab. Ya, ada orang yang kaya karena orang tuanya kaya. Tapi kalau kita lihat dia tidak bertanggung jawab, malas, saya kira itu bukan pasangan yang kita perlu pertimbangkan. Tapi misalkan dia tidak terlalu kaya, dia orang yang biasa-biasa tapi pekerja keras, bertanggung jawab. Nah, itu calon yang lebih baik menurut saya. Jadi modal seperti itulah yang kita mau cari dan itu jauh lebih penting daripada kemapanan ekonominya sekarang ini.
2: Pak Pol, di kalangan anak muda ada slogan seperti ini nih, lelucon begitu ya. Kalau cari pasangan, zaman sekarang tuh gak usah cari yang kaya, yang penting pribadinya. Mobil pribadi, rumah pribadi, helikopter pribadi, seperti itu tuh Pak Pol.
0: Ya, saya kira itu manusiawi ya. Kita, ya tadi saya sudah singgung, kita ya ingin hidup senang. Dan kita tahu dengan adanya harta, kita bisa membeli kesenangan-kesenangan itu. Tapi ya, itu hal yang bisa kita kompromikan. Sebab yang lebih penting daripada kekayaan adalah tanggung jawab dan kerajinan.
1: Biasanya kadang-kadang dari pihak orang tua, Pak Pol, yang tidak mau anaknya itu menikah dengan orang yang kekayaannya
2: kurang,
1: tidak sepadan gitu, malah lebih rendah dari dia.
0: Ya, ya saya bisa mengerti ya, sekali lagi orang tua memikirkan kepentingan anak, masa depan anak, jadi ya mempertimbangkan faktor kekayaan ini. Namun saya sudah bertemu ya Pak Gunawan dengan kasus-kasus yang seperti ini, yaitu seseorang menikah dengan pasangannya yang memang berada ya, beruang karena orang tuanya kaya, tapi setelah menikah beberapa tahun bermasalah sekali. Kenapa bermasalah? Sebab suaminya memang tidak bisa bekerja, tidak bertanggung jawab,
2: malas
0: dan itu menimbulkan masalah dalam keluarga. Gitu.
1: Kira-kira ada faktor lain, Pak Pol, yang bisa dikompromikan?
0: Satu hal lagi yang bisa saya kemukakan ialah keromantisan. Nah ini biasanya ya diminta oleh wanita, tapi sebagian pria juga mendambakan istri yang romantis. Saya kira ini bisa dikompromikan. Nah saya mengatakan ini bukan karena saya sendiri orang yang kurang romantis ya. Jadi saya sering mengeluhkan hal ini. Ada yang lebih penting ya daripada keromantisan, yaitu persahabatan. Ya bisakah kita berkata bahwa dia adalah sahabat kita di atas fakta bahwa dia adalah kekasih kita? Saya kira ini penting. Jadi sebelum menjadi kekasih, dia menjadi sahabat. Ya, jangan sampai kebalik ya. Dia menjadi kekasih kita, terus kita berusaha keras mencocokkan diri, dia menjadi sahabat kita. Oh tidak, seharusnya dia jadi sahabat dulu, berkembang akhirnya menjadi kekasih kita. Dia mungkin kurang romantis, tapi dia teman yang baik, teman bicara, membagi rasa, saling menolong, bisa memahami kita, mendahulukan kita, mengasihi kita. Nah, saya kira itu yang lebih penting daripada tindakan-tindakan romantis, mengajak kita ke makan malam dengan lilin terang atau dan sebagainya. Ya, itu boleh dan silakan lakukan sekali-sekali, tapi jangan jadikan itu syarat ya.
2: Pak Pol, saya punya beberapa teman, maksudnya ini benar terjadi begitu ya. Udah pacaran sekitar 7-8 tahun, nggak cuma 1-2 pasang nih. Tapi setelah itu putus gitu, bubar begitu. Orang lain bingung gitu yang di luar, nampaknya kan mereka udah bisa bertahan sekian lama, ya berarti bisa terima faktor-faktor tadi begitu ya. Tau-taunya begitu aja gitu, putus, membingungkan sekali Pak Pol.
0: Kalau kita berpacaran sampai 7-8 tahun, mm-hmm. memang kita itu tuh memasuki daerah yang sangat berbahaya, sangat rawan. Mm-hmm. Yaitu apa? Pada masa 7-8 tahun, kita sudah mengenal pasangan kita sangat dekat. Mm-hmm. Artinya kita sudah tahu kekuatan dan kelemahannya. Mm-hmm. Dan sudah tentu kelemahan hal yang tidak kita sukai. Yeah. Nah, kalau sudah 7-8 tahun berpacaran, tapi kan belum menikah, berarti ikatan itu nggak ada. Mm-hmm. Nah, waktu melihat kekurangan-kekurangan itu, kita tergoda sekali untuk melepaskan diri dari hubungan tersebut. Dan tidak ada ikatan ya saat mm-hmm. itu. Jadi memang masih bisa lepas. Maka saya anjurkan jangan berpacaran sampai 7-8 tahun. Sebab setelah 2-3 tahun, mesti ada ikatan yang kuat. Nah, ikatan itulah yang menolong orang untuk berkata, ya, saya tidak suka, ya, ada perbedaan ini, tapi saya harus mencocokkan diri atau menoleransi atau mengubahnya.
1: Ada faktor kebosanan itu iya, juga, Pak.
0: Bisa,
1: terlalu lama.
0: Bisa, betul. Maka perlu ikatan itu ya, ikatan nikah.
1: Iya. Nah, Pak Pol, kalau begitu, pasti ada suatu prinsip-prinsip umum yang bisa kita jadikan pedoman di dalam memilih yang ideal ini, Pak Pol.
0: Ada dua yang akan saya bagikan Pak Gunawan. Pertama adalah ini, pilihlah yang terbaik. Ya, pilihlah yang terbaik. Jadi ini, saya selalu mengingatkan orang yang lagi bergumul ya, memilih pasangannya karena pasangannya banyak kekurangan ini itu dan sebagainya. Saya katakan, engkau berhutang kepada diri sendiri untuk memberikan yang terbaik. Jadi sebisanya cari yang terbaik. Hmm. Ya. Jangan terlalu mudah mengkompromikan nilai karena desakan orang ya, orang-orang berkata ini itu, atau desakan usia, atau desakan pasangan sendiri, kamu kok gak terima saya dan sebagainya. Jangan ya, pernikahan merupakan keputusan yang penting dan akan mempengaruhi hidup kita untuk kurun yang panjang. Jadi jangan cepat-cepat menurunkan standar. Nah ini pesan saya yang pertama, prinsipnya.
2: Pengennya sih begitu ya Pak Pol, tapi banyak terutama wanita kalau udah usia tertentu begitu kan khawatirnya jadi tambah besar begitu. Nah terus sering keluar omongan mas seperti ini, loh saya ini udah diobral gitu loh tanda kutip, tapi ya tetap gak laku-laku gitu loh Pak Pol.
0: Saya sudah melihat orang yang menderita karena pernikahannya buruk, mm-hmm. saya juga sudah melihat orang yang menderita karena tidak menikah, mm-hmm. kesepian. Mm-hmm. Tapi harus saya katakan, orang yang lebih menderita adalah orang yang menderita dalam pernikahannya.
2: Oh gitu.
0: Jadi lebih baik kalau memang tidak ketemu dan memang terlalu jauh di bawah standar, mm-hmm. jangan. Ya, kita berhutang untuk memberikan yang terbaik bagi diri sendiri.
1: Prinsip yang kedua apa, Pak?
0: Yang kedua adalah fokuskan bukan hanya pada kuantitas kelemahannya, tapi juga kualitas kelemahannya. Nah, jadi kita lihat aspek yang buruk pada pasangan kita dan kita perlu bertanya, seberapa buruknyakah hal itu? Nah, ingat ini prinsip, satu hal yang teramat buruk akan dapat merusakkan aspek positif lainnya. Misalkan kita berkata, oh dia baik kok, kelemahannya hanya satu, apa? Kalau lagi marah, mukul. Nah, itu bukan hanya satu, itu benar-benar masalah yang besar dan akan mempengaruhi segala aspek dalam relasi kita. Nah, jadi lihat kualitas keburukan itu, seberapa buruknya.
2: Bagaimana Pak Pol kalau orang itu justru punya kecenderungan severe syndrome gitu, justru pengen menolong, sayalah nih yang bisa menolong orang lain, enggak gitu.
0: Nah, sekali lagi, saya akan ingatkan bahwa pernikahan bukanlah suatu relasi untuk menyelamatkan orang ya. Hmm. Ini pernikahan hal yang memang dua belah pihak harus seimbang, setara, saling mengisi, memberikan. Hmm. Jadi jangan sampai kita terjebak ya dengan keinginan tersebut.
1: Iya. Jadi kalau hanya karena faktor kasihan segala gitu, lebih baik dipikirkan ulang, Pak Pol.
0: Setuju.
1: Ya. Nah, Pak Pol, segala yang kita bicarakan ini, yang Pak Pol sampaikan, tentu punya dasar Alkitab yang bisa kita pegang di dalam kehidupan ini, Pak.
0: Saya akan dasarkan ini pada Amsal 20 ayat 18. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat. Ya, jadi saya boleh gunakan juga misalkan perkataan yang berbeda di sini, rancangan pernikahan ya terlaksana oleh pertimbangan. Jadi menikahlah dengan siasat, artinya pikirkan baik-baik ya, pertimbangkan baik-baik. Semakin matang pertimbangan, semakin lebih tinggilah kemungkinan kita berhasil dalam pernikahan kita.
1: Ada kekhawatiran semakin ditimbang semakin ragu dia, Pak, melangkah.
2: Iya,
0: tidak ada yang sempurna, tapi carilah yang mendekati.
1: Iya. Tentu apa yang sudah kita perbincangkan kali ini itu sangat bermanfaat sekali bagi para muda yang dengan setia mengikuti acara ini. Jadi terima kasih sekali Pak Paul, juga Ibu Wulan, untuk perbincangan yang menarik ini. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mencari yang ideal. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Roma 8:39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya.

0: Stop.
1: Kenapa, Bang?
0: Ada apa sih, Pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iya, Bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk, Pok.

Shalom saudara-saudara, atas nama Grace Alone Multimedia Ministry, saya dan teman kecil saya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Hari ini kita akan tetap belajar tentang sifat Allah, yaitu tentang kemahahadiran Allah atau kemahaadaan Allah. Kita sudah seringkali tahu bahwa Allah itu maha ada. Tapi apa artinya Allah itu maha ada atau maha hadir? Saudara, Allah maha ada berarti bahwa Allah lebih besar daripada tempat, karena dia memenuhkan segala sesuatu, sehingga Allah tidak bisa tidak ada di satu tempat. Dan saya akan menerangkan definisi ini dalam 3 poin. Allah lebih besar daripada tempat. Kalau kita melihat pada 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-27, pada waktu Raja Salomo ingin menabiskan bait Allah yang megah di Yerusalem, dia mengatakan masakan Allah itu tinggal di bait Allah. Bahkan langit yang melintasi segala langit sebetulnya tidak bisa menjadi tempat kediaman Allah. Karena Allah memang lebih besar daripada tempat. Tempat diciptakan oleh Allah, Allah lebih besar daripada semua tempat. Di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-3 dikatakan bahwa Yesus Kristus menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Allah lebih besar daripada semua tempat karena Allah menciptakan dan memenuhkan segala sesuatu. Ini poin yang kedua. Jadi Allah lebih besar daripada semua tempat karena Ia yang menciptakan dan yang memenuhkan segala sesuatu. Di dalam Yeremia 23 ayat 24 dikatakan bahwa Allah memenuhi langit dan bumi. Segala sesuatu Allah memenuhinya karena memang Dia lebih besar daripada segala sesuatu. Jadi ini merupakan hal yang menarik. Satu sisi Allah ada di dalam tempat, tapi satu sisi Allah lebih besar daripada tempat. Poin yang ketiga dari definisi kemahaadaan Allah adalah Allah itu tidak bisa tidak ada di satu tempat. Karena Dia lebih besar daripada semua tempat dan karena Ia menciptakan dan memenuhi segala tempat, maka Allah tidak bisa tidak ada di satu tempat. Tidak heran pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai yang ke-10 mengatakan, kemana ia bisa pergi? Sebab kemanapun ia pergi, tetap dia akan berjumpa dengan Tuhan. Di tempat yang gelap, Tuhan akan menemui dia di sana. Di tempat yang paling tinggi, Tuhan akan menemui dia di sana. Tidak ada satu tempat pun yang Allah tidak hadir. Karena Allah tidak bisa tidak ada di satu tempat. Untuk menggambarkan 3 poin ini, bahwa Allah lebih besar daripada tempat, bahwa Allah menciptakan dan memenuhi segala tempat, dan bahwa Allah tidak bisa tidak ada di satu tempat, mungkin kita bisa menggambarkannya dengan sebuah kotak yang kita masukkan di dalam kolam renang. Kalau kita memasukkan kotak di dalam kolam renang, maka kita bisa mengatakan bahwa kotak itu berisi air. Jadi air ada di dalam kotak itu. Tetapi pada saat yang sama kita mengatakan bahwa kotak itu sendiri sebetulnya berada di dalam air. Di dalam kotak ada air, tetapi kotak itu sendiri berada juga di dalam air. Kita bisa membayangkan keberadaan Allah seperti air tadi. Allah ada di dalam tempat, tetapi Allah melebihi tempat. Dia yang menciptakan tempat, Dia memenuhi segala tempat, Dia lebih besar daripada tempat, sehingga Dia tidak bisa tidak ada di satu tempat. Dengan dasar pemikiran semacam ini, saya ingin kita merenungkan 2 poin yang penting. Yang pertama adalah kehadiran Allah secara relasional. Allah memang tidak bisa tidak ada di satu tempat. Secara lokal, Dia ada di mana saja. Tetapi secara relasional, Allah hadir secara khusus untuk umat-Nya. Misalnya di dalam Yosua 1 ayat 9, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai Yosua. Tuhan akan terus-menerus menyertai dia. Di dalam Ibrani 13 juga Tuhan berjanji
Tuhan tidak akan sekalipun meninggalkan dan melupakan kita. Di dalam Matius pasal yang ke-18, Tuhan mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul, maka dia ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20 mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Matius 28 ayat yang ke-20 mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Ini berarti bahwa secara relasional Allah hadir secara khusus. Misalnya ketika kita akan memulai ibadah kita, sebelum kita semua datang, sebelum pintu gereja dibuka, sebetulnya Allah sudah ada di dalam gereja. Karena gereja berada di dalam Allah. Allah lebih besar dan memenuhi semua tempat. Tapi pada saat kita berkumpul bersama dan berdoa, memohon kehadiran Allah di dalam Kristus Yesus, maka Allah hadir secara relasional. Kehadiran secara relasional inilah yang membedakan kemahadaan Allah bagi umatnya dengan kemahadaan Allah bagi yang lain. Bagi kita umatnya, Allah hadir bukan cuma secara lokal, tetapi dia hadir secara relasional. Itu poin pertama yang saya ingin kita renungkan dan kaitkan. Poin yang kedua, saya ingin menyinggung tentang kehadiran Allah di dalam neraka. Apakah Allah hadir di dalam neraka? Ada banyak orang bertanya kepada saya, apakah Allah hadir di dalam neraka? Dan jawaban saya adalah, secara lokal Allah hadir di dalam neraka. Tetapi secara relasional Allah tidak hadir. Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9, Paulus menggambarkan inti hukuman neraka adalah dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kuasanya. Jadi Allah tetap hadir, tetapi Allah tidak hadir dengan kemuliaannya. Allah tetap hadir, tapi Allah tidak hadir dengan kasih karunia-Nya. Allah tidak hadir dengan kebaikannya. Dengan kata lain, Allah cuma hadir secara lokal, tetapi Allah tidak hadir secara relasional untuk memberikan penghiburan, kebaikan, dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, kalau kita sekarang bisa menikmati kehadiran Allah secara relasional, itu merupakan anugerah Tuhan bagi kita. Karena dia sebetulnya tidak bisa dibatasi oleh tempat. Tapi karena kebaikannya atas kita, dia mau hadir di dalam tempat dan dia mau menemui kita di dalam tempat. Apapun keadaan saudara sekarang, percayalah bahwa Allah bisa dan akan menemui saudara. Tuhan memberkati kita.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

5-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa kita semua ada dalam keadaan yang baik karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu baik. Berjumpa kembali dengan saya, Stephen Adrian, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Mengapa Injil tidak memberi kita banyak detail tentang masa kanak-kanak dan masa remaja Yesus Kristus. Tema ini menjadi menarik karena mungkin menjadi pertanyaan banyak orang, dan kita akan bersama-sama menyimak dari program ini. Kekristenan dihebohkan dengan beberapa penemuan bertahun-tahun lalu bahwa Yesus pada waktu remaja sempat pergi ke India untuk belajar agama Buddha. Penemuan alias ide kreatif dari orang-orang non-Kristen ini didasarkan pada ketiadaan catatan di keempat Injil tentang masa kanak-kanak dan masa dewasa muda dari Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa keempat Injil, khususnya dalam Lukas pasal yang kedua ayat 42, tidak mencatat detail tentang masa kanak-kanak Yesus sebelum berusia 12 tahun dan masa dewasa muda Yesus? Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, penekanan keempat Injil adalah Yesus sebagai Mesias. Injil bukanlah biografi ketat, melainkan ringkasan ajaran paling awal tentang Yesus dari para pengikutnya dan orang-orang yang terkait dengannya. Ringkasan atau catatan selektif dari para penulis Injil dibuat agar orang-orang yang membaca keempat Injil dapat percaya kepada Kristus. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 30 hingga 31. Hal ini mirip seperti ketika seorang reporter menulis tentang kecelakaan kereta api. Maka ia tentu akan menulis catatan-catatan selektif untuk menekankan peristiwa kecelakaan tersebut. Ia tentu tidak akan mencatat masa kecil orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, karena itu tidaklah penting. Secara lengkap, kita bisa melihatnya di dalam www.evidenceunseen.com dan juga di www.compellingtruth.org. Yang kedua, masa kanak-kanak Yesus sama seperti masa kanak-kanak orang-orang Yahudi pada umumnya. Seperti orang-orang Yahudi waktu itu, Yesus pun di usia 6 tahun mungkin saja masuk sekolah. Dapat dilihat dalam www.christianity.com. Para murid Yesus seperti Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang lain juga tidak dicatat masa kecil mereka, karena hal ini sudah menjadi sesuatu yang biasa dalam kebudayaan Yahudi waktu itu. Yang ketiga, teman dan keluarga Yesus tidak banyak berbagi tentang masa kecil atau masa remaja atau dewasa muda Yesus Kristus, karena mereka berfokus membagikan kabar baik yang telah mereka dengar kepada orang-orang yang membencinya. Dapat kita lihat secara lengkap di www.christianity.com. Dan yang keempat, jika Injil menceritakan detail kisah hidup Yesus dari bayi hingga ia mati, maka Injil tidak mungkin bisa dibaca karena akan sangat amat panjang. Oleh karena itu, Yohanes berkata di Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dapat kita lihat secara lengkap di www.evidenceunseen.com. Meskipun keempat Injil tidak mencatat detail seluruh kisah hidup Yesus, kita masih bisa percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, Tuhan, Mesias yang mati di salib dan bangkit demi kita umatnya. Itulah yang terpenting dari seluruh Injil. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai topik mengapa Injil tidak memberi kita banyak detail tentang masa kanak-kanak dan masa remaja Yesus. Saya sangat berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Stephen Adrian undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.

sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Come on church. Berapa banyak yang datang untuk memuji menyembah Tuhan. Berikan

0: Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ini adalah perikop yang banyak sekali kita dengarkan di dalam khotbah-khotbah setiap minggu. Kalau kita berbicara tentang inti dari sebuah kekristenan, maka saya percaya Bapak Ibu sepakat dengan saya pasti menyebutkan satu kata, yaitu kasih. Itu tidak salah. Tetapi kalau saya boleh sedikit mengkoreksi, maka saya boleh belajar satu hal bahwa sebenarnya kasih ini adalah kasih yang bukan hanya sekedar dari kemampuan kita, kekuatan kita, ataupun hanya sekedar apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Tetapi terlebih daripada itu, kasih yang kita miliki ini sebenarnya didasarkan pada relasi kita dengan Tuhan. Pada waktu kita memiliki sebuah relasi dengan Tuhan, maka kasih itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Maka ketika kasih itu melimpah dalam kehidupan kita, maka kasih itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita berbicara tentang apakah inti daripada kekristenan, kalau Bapak Ibu menyebutkan kasih, tapi ingat baik-baik, kasih dari mana? Kasih dari relasi dengan Tuhan. Karena sebenarnya yang paling inti dalam kekristenan adalah relasi yang dekat, erat, melekat, intim dengan Tuhan. Itu yang sesungguhnya. Ya, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan bahwa bukti sebuah kasih adalah kebaikan. Pada waktu kita berbicara tentang kehidupan yang penuh dengan tantangan dari orang-orang yang mungkin membenci kita ataupun tidak menyukai kita, maka tuntutan firman Tuhan haruslah mengasihi dengan bentuk kebaikan terus-menerus dan melimpah. Mari kita membuka Galatia pasal yang ke-6, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6, ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, kita akan membacakan bergiliran. Saya membacakan ayat ke-7, kemudian Bapak Ibu meneruskan ayat ke-8. Kemudian bersama-sama kita selesaikan sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.
1: Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia juga akan menuai hidup yang kekal dari roh.
0: Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
1: Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada sesama orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
0: Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada waktu kita membicarakan tentang pentingnya kasih dan juga pentingnya penerapan kasih itu, maka saya membayangkan sebuah contoh yang sangat konkret yang ada di sekitar kita. Mungkin kalaupun kita jauh dari pantai, setidaknya kita pernah melihat sebuah gambaran, ada sebuah perahu, mungkin perahu kecil, tetapi perahu kecil bagaimanapun juga, ada dua dayung yang bisa dipakai. Mungkin kita bisa bayangkan, ada dayung yang di tangan kanan, ada dayung yang di tangan kiri, kemudian semuanya ini bisa bergerak. Atau kalau Bapak Ibu menemukan satu dayung saja yang bisa dipegang oleh orang itu, pasti suatu saat dia akan menggunakan arah dari sebelah kirinya, atau kemudian dia akan ke arah kebalikannya, yaitu kanan. Itu semuanya adalah keseimbangan. Kalau Bapak Ibu memikirkan tentang dua hal ini, maka bagaikan perahu, kadang-kadang kita memakai yang kiri, kadang-kadang kita memakai yang kanan, maka tidak semuanya bisa kita lepaskan. Aku gak mau yang kanan, kiri terus, maka kita akan muter. Aku gak mau ke kiri, kanan terus, ya semuanya tetap muter. Kalau kita ingin maju lurus ke depan, maka kita suatu saat harus ke kiri dan ke kanan. Itu keseimbangan jika kita menggunakan satu dayung. Tapi kalau ada dua dayung, maka kita bisa melihat contoh perahu-perahu kecil yang ada di pantai mungkin dan seterusnya. Nah, saya membayangkan dua arah ini adalah dua arah yang dimiliki oleh kasih dan juga perbuatan. Kasih harus dikaitkan dengan sebuah perbuatan yang seimbang, di mana kasih itu adalah dasar dari segala sesuatu yang nantinya akan membawa kepada sebuah perbuatan. Kalau perbuatan nanti itu tidak dikaitkan dengan kasih, maka perbuatan itu mungkin ada kaitannya hanya dengan masalah etika moral. Saya percaya banyak orang yang melakukan sebuah kebaikan dari etika moral. Tetapi saya percaya di mata Tuhan belum tentu itu berkenan. Tetapi jika kita memiliki relasi dengan Tuhan, kemudian kita memiliki sebuah kasih, kemudian kasih itu membawa kepada sebuah perbuatan, maka ini yang diharapkan oleh Allah. Dan saya percaya segala sesuatu yang akan kita lakukan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karena itu pada waktu kita melihat tentang kasih dan perbuatan Bapak Ibu, maka kasih itu bukan sebuah perasaan. Kasih bukan hanya pada titik di mana kita hanya merasa cinta saya besar. Sebenarnya seberapa cinta saya, maka harus dibuktikan seberapa saya konsisten membuktikan cinta itu. Dalam pernikahan, kita pasti dituntut untuk mengucapkan janji nikah. Itu tidak salah. Di gereja ini diwajibkan untuk menghafal. Kenapa harus menghafal? Karena kalau tidak menghafal Bapak Ibu, contohnya di dikte Pak Yakub Tri gitu ya, nanti kalau ada apa-apa dengan keluarganya, mempelai itu bisa komplain, loh saya kan enggak ikut menghafal. Kan Pak Yakub yang bertanggung jawab, mungkin begitu. Makanya harus menghafal. Tapi permasalahannya sekarang ini harus masuk kepada sebuah relasi dalam kehidupan keluarga yang terbukti dalam sebuah tindakan. Ini saya percaya menjadi pemikiran yang harus kita saling kaitkan antara kasih yang didasarkan pada interaksi kita dengan Tuhan, kemudian membawa kepada perbuatan. Nah, perbuatan kebaikan ini Bapak Ibu adalah perbuatan yang bisa kita berikan kepada semua orang. Apakah orang itu adalah orang yang kita kenal? Memang sangat mudah mengasihi orang yang kita kenal. Apakah orang yang baik pada kita? Memang sangat mudah untuk berbuat baik pada orang yang baik pada kita. Tetapi juga kepada mereka yang termasuk orang yang menganiaya kita, menyakiti kita, termasuk musuh kita. Jadi kasih yang melimpah dalam perbuatan ini, maka harus kita berikan kepada semua orang. Makanya di dalam perikop yang kita bahas sekarang ini adalah bagaimana kita diajarkan oleh Paulus, di mana pada suatu titik nanti, mungkin kasih kita melimpah kepada mereka, mungkin ada sebuah tantangan di mana kita akan jenuh, di mana kita akan capek. Capeknya mungkin sudah berapa kali aku melakukan ini, enggak berubah. Berapa lama harus berbuat baik pada dia, ternyata kok sama saja. Saya membayangkan kebaikan kita atau mental kita ini seperti karet, kalau ditarik maka ada batasnya. Kalau dipaksa mungkin masih bisa melar, tapi suatu saat ketika sudah tidak mampu lagi, maka karet itu akan putus. Sama halnya dengan kita. Meskipun secara teori kita tahu, kita harus menjalin relasi dengan Tuhan supaya kasih Allah melimpah atas kita, lalu kita membuktikan kasih itu dalam perbuatan, toh ternyata dalam tindakannya kita juga merasa capek. Kita merasa lelah, kemudian kita pun juga merasa jemu. Lalu di sini Paulus memberikan sebuah nasihat kepada jemaat yang ada di Galatia, bagaimana caranya supaya mereka tidak jemu mengasihi. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya teringat tentang satu hal ketika saya membahas tentang kasih. Saya selalu mengingatkan diri saya bahwa kalaupun tantangannya besar untuk mencintai dan mengasihi, tetapi saya percaya di balik kasih atau cinta itu, di balik perbuatan-perbuatan yang membuktikan cinta itu, maka semuanya bisa memunculkan satu hal yang sangat istimewa dan sangat besar. Saya teringat pada sebuah cerita. Ini adalah contoh cerita seorang yang mencintai orang lain tapi tidak kesampaian pun itu bisa memiliki dampak besar. Apalagi kalau kita mencintai seseorang, mengasihi seseorang, lalu kemudian tercapek, maka saya percaya juga memiliki dampak besar. Kasih yang diterapkan pasti memiliki dampak besar. Nah, peristiwa ini mungkin kita kenal. Bapak Ibu mungkin kenal dengan Candi Prambanan. Tahu ya? Pak Dodi ini dongeng lagi. Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan ini ternyata bukti cinta, tapi tidak kesampaian. Ada seseorang yang namanya Bandung Bondowoso. Kemudian mencintai seorang gadis cantik. Saya tidak bisa membayangkan cantiknya seperti apa, gitu ya. Pokoknya tidak lebih dari istri saya deh pokoknya. Pokoknya saya waduh, saya membayangkan dia adalah orang yang cantik yang namanya Roro Jonggrang. Wah, ditembak berkali-kali. Mau enggak? Enggak deh. Mau enggak? Enggak deh. Tiap kali kamu nembak aku. Oke, kalau begitu aku mau dengan syarat kamu harus membangunkan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Wow. Ini adalah sebuah syarat yang menurut saya tidak masuk akal. Kemudian si Bandung Bondowoso menggunakan kekuatan gaibnya, mengumpulkan segala macam kekuatannya sehingga membangun satu persatu candi dengan arca yang ada di tengah candi. Wah. Berjalan. Nah, kemudian si Roro Jonggrang ketakutan. Ternyata dia bisa. Waduh, bagaimana ini? Bagaimana kalau dia bisa sampai mencapai jumlah 1000? Wah, kemudian dia pikir, bagaimana caranya? Oke, akal-akalan dia membangunkan semua pemuda-pemudi, kemudian disuruh menumbuk padi. Ketika menumbuk padi, maka biasanya kalau sebuah kebiasaan kuno, menumbuk padi berarti sudah menjelang pagi. Kalau sudah menjelang pagi, di situ ada ayam berkokok, di situ ada aktivitas dan seterusnya. Nah, dia akal-akalan gitu. Ketika tahu bahwa penolakan Roro Jonggrang adalah akal-akalannya, maka si Bandung Bondowoso marah, kemudian mengutuk si Roro Jonggrang menjadi sebuah arca dan ditempatkan di dalam candi ke-1000 terakhir yang akan dibuatnya. Wah, saya membayangkan, waduh, candi ini adalah bukti cinta yang tidak kesampaian. Tapi saya bisa melihat, karena cinta ada sesuatu yang besar. Tidak kesampaian saja ada sesuatu yang besar loh. Apalagi kalau kita sekarang ini memiliki cinta tetapi kesampaian. Bayangkan mungkin kita tidak bisa merubah orang itu. Tetapi ada sesuatu yang besar yang ada di sana. Mungkin kita harus lihat ada janji Allah yang di sana. Mungkin kita bisa melihat bagaimana nantinya ketika kita berproses ada tangan Allah yang menyertai kita. Bukankah itu sebuah mujizat? Bukankah ini adalah sesuatu yang besar? Apalagi dia bisa berubah melalui kebaikan kita, kemudian dia mengenal Tuhan, kemudian dia memuliakan nama Tuhan. Apakah ini bukan sangat besar? Wow. Bukti kasih sangat dahsyat. Nah, ketika kita sudah sampai pada titik di mana kita mengalami kejemuan, maka harus ada beberapa hal yang akan kita lakukan sesuai dengan nasihat Paulus kepada kita. Supaya pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan dan melihat jaminan hal besar tadi. Yang pertama, marilah kita lihat di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Di sana Paulus mengajarkan kita bahwa kita harus menjaga pikiran kita dari kesesatan. Ini langkah pertama supaya kita terhindar dari kejenuhan mengasihi orang lain. Ayat 7 mengatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Di sini Paulus ingin menasihatkan kepada jemaat yang ada di Galatia. Konteks yang ada di sana begini, Bapak Ibu. Orang-orang Kristen yang ada di sana adalah orang Kristen campuran. Ada orang Kristen latar belakang Yahudi yang kemudian menerapkan hukum-hukum Taurat dalam peribadatan Kristen. Di sana ada perintah sunat, di sana ada larangan makan babi, kemudian di sana ada ada perintah untuk melaksanakan sabat. Setidaknya ini menjadi sebuah patokan, kalaupun dia sudah terima Yesus, maka hukum Taurat itu harus mereka laksanakan. Kemudian di sisi lain ada kelompok yang non-Yahudi yang tidak memiliki hukum Taurat. Sedangkan mereka kemudian memaksakan hukum Taurat yang mereka pegang secara turun-menurun kepada orang-orang non-Yahudi. Sehingga ini menjadi sebuah konflik yang ada di dalam jemaat Galatia. Sehingga orang-orang non-Yahudi seringkali kemudian dihina, kemudian bahkan sampai pada kekerasan-kekerasan batin ataupun fisik. Sehingga Paulus pada waktu itu melihat kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Sangat memprihatinkan, lalu kemudian Paulus memberikan sebuah nasihat. Nasihatnya kalau kita kaitkan dengan pasal yang pertama sampai dengan pasal yang terakhir, ini membuktikan bahwa semua tuntutan hukum Taurat itu sudah digenapi dalam pribadi Yesus. Sehingga pada gilirannya kita harus hidup sebagaimana keluarga Allah secara universal. Dalam kondisi demikian, kalaupun ada jemaat yang mengalami aniaya, penderitaan, ejekan, bahkan tekanan dari sesama, maka dia diajarkan supaya melakukan hal-hal yang akan kita bahas. Supaya mereka andai kata merasa bosan untuk melakukan kebaikan, mereka terus mengingat nasihat Paulus yang ada di sini. Nah, yang pertama Paulus tadi menjelaskan kepada kita bahwa kita harus menjaga pikiran kita dari kesesatan. Kesesatan ini adalah kesesatan konseptual. Kesesatan konseptual ini, Bapak Ibu ya, contohnya begini. Seringkali kita memiliki banyak alasan untuk tidak mau berbuat baik. Contoh, secara konseptual mungkin kita berpikir begini, ngapain aku berbuat baik? Aku kan tidak kenal dia. Ini konsep. Nah, ini menjadi halangan kita untuk berbuat baik. Atau mungkin ada satu konsep lain yang mengatakan begini, dia masih muda tuh, ngapain aku harus bantu? Ya kalau nanti uangnya kemudian dimanfaatkan secara benar, kalau nggak benar bagaimana? Nah, ini adalah sebuah batasan-batasan yang membuat kita tidak melakukan sebuah kebaikan. Nah, ini adalah sebuah penghalang-penghalang secara konsep. Nah, lalu apa yang Paulus katakan berkaitan dengan konsep yang ada di sini? Sehingga Paulus mengatakan jangan sesat. Kalimat jangan sesat ini sebenarnya berkaitan dengan perikop yang dibahas di atas. Di sana ada kaitan di mana tanggung jawab kehidupan para pemberita Injil, hamba-hamba Tuhan yang pergi ke tempat-tempat tertentu untuk memberitakan kebenaran Allah, ini menjadi sebuah tanggungan bagi jemaat. Sehingga Paulus melihat bahwa ketika mereka tidak mau ambil bagian di dalam kehidupan para pelayan-pelayan itu, maka Paulus mengatakan, jangan sesat.

mereka membatasi diri. Ini pernyataan atau konsep yang Paulus nyatakan kepada kita yang harus kita tinggalkan baik-baik. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita perlu pikirkan bagaimana mereka ini memiliki konsep yang sesat semacam begitu dan dikaitkan dengan masalah berbagi. Nah, Bapak Ibu, orang yang sudah terikat masalah jasmani, masalah duniawi, masalah harta, Bapak Ibu, akan menguasai sedemikian rupa dan akan sangat sulit untuk berbagi. Saya percaya seperti itu. Jangankan pada orang yang kita kenal, anak kita, istri kita pun, itu pun juga akan menjadi orang-orang yang sulit sekali untuk kita bagi harta kita. Nah, contohnya seperti demikian. Bapak Ibu tahu monyet? Tahu pasti ya. Bagaimana caranya menangkap monyet? Sangat gampang. Nanti bisa diterapkan di rumah. Siapa tahu ada monyet gitu ya. Nah, saya punya video kecil untuk menangkap monyet.

Oke. Kira-kira apa yang dimasukkan oleh orang tadi untuk menangkap monyet? Kacang. Taulah, monyet itu suka kacang, tetapi tidak semua yang suka kacang adalah monyet, ya toh. Nah, begini. Monyet ini adalah binatang yang cukup pintar. Dia tahu mengambil sesuatu. Cuman permasalahannya, dia juga makhluk yang masih bodoh gitu ya. Dia bisa memasukkan tangannya, kemudian bisa mencapai kacangnya. Kemudian apa di sana? Dia akan terus menggenggam kacang itu, apa yang terjadi? Sehingga dia akan sangat sulit untuk mengeluarkan tangannya. Dan kemudian sangat mudah untuk ditangkap. Artinya adalah, kalau seseorang sudah terikat oleh harta, oleh masalah-masalah duniawi, maka dia tidak akan pernah bisa melepaskan dan dia ada dalam sebuah bahaya. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini Bapak Ibu, memang sebuah konsep yang diajarkan oleh orang Yahudi, bahwa berbagi untuk para pemberita-pemberita Injil seperti kaitannya dengan tanggung jawab orang Israel kepada orang Lewi. Orang Lewi menjadi tanggung jawab suku-suku Israel yang lain. Tetapi mereka bisa berpikir begini, itu kan perjanjian lama. Nah, sedangkan Paulus ingin menunjukkan bahwa dalam pemberitaan Injil dalam perjanjian baru, itu tanggung jawabmu. Tetapi ketika kita sudah dikuasai oleh materi dan tidak mau melepaskan materi sedikit ataupun banyak, maka kita tidak akan bisa berbagi kepada mereka. Dan permasalahannya di sana sangat serius sebenarnya. Dikatakan oleh Paulus, mereka dikaitkan dengan Allah yang nantinya akan dipermalukan oleh sikap itu. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa artinya? Orang-orang yang sudah terikat oleh harta sedemikian rupa, yang tidak rela berbagi, padahal dia orang Kristen, maka dia adalah bukan orang Kristen sejati. Dia bukan orang yang menikmati dan mengalami anugerah Tuhan, mengalami kelahirbaruan. Karena apa? Karena dia masih sayang mencintai hartanya. Padahal orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah mengalami anugerah keselamatan Tuhan, dia tidak akan pernah dikuasai oleh harta, tetapi hatinya diisi oleh firman Tuhan, oleh relasi yang dekat dengan Tuhan. Seperti pertanyaan yang mungkin seringkali diajukan oleh anak-anak kecil.

pada zaman saya dulu. Bagaimana memasukkan gajah dalam kulkas? Bapak Ibu tahu jawabannya. Pintunya dibuka, gajahnya dimasukkan, pintunya ditutup, gitu toh. Nah, kemudian bagaimana memasukkan jerapah dalam kulkas? Ya gampang, pintu kulkasnya dibuka, kemudian jerapahnya gajahnya dimasukkan, dikeluarkan, lalu jerapahnya dimasukkan, pintu ditutup. Gambaran ini sangat sederhana. Hati kita pun juga demikian. Kalau di dalamnya itu sudah ada gajah, kalau kepingin diganti dengan jerapah, dikeluarkan gajahnya, digantikan dengan jerapah. Kalau toh gajahnya ini adalah duniawi, harta, kekayaan, dan hawa nafsu, kita lepaskan, tidak bisa langsung ditumpuk bareng, tetapi lepaskan dulu, baru kemudian hidup di dalam roh kebenaran, kekudusan, dan anugerah keselamatan, maka kita tempatkan di sini. Seperti itu, karena manusia tidak bisa menyembah dua Tuhan. Nah, jadi pada waktu mereka tidak mau berbagi dalam hal yang sepenting itu, maka sudah menunjukkan bahwa engkau bukan orang yang diselamatkan. Karena apa? Orang yang diselamatkan pasti memiliki buah. Apa buah orang yang sudah lahir baru dan mengalami anugerah Tuhan? Salah satunya adalah bisa berbagi. Di dalam pasal yang kelima, Bapak Ibu bisa melihat bahwa buah roh itu macam-macam. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan seterusnya. Itu menjadi buah dari orang yang lahir baru. Dari orang yang bertobat. Jadi ketika seseorang tidak memiliki buah-buah itu, meskipun mereka bergembar-gembor, aku melayani, aku jadi pendeta, aku berkhotbah, aku melakukan mujizat, maka sebenarnya dia bukan bagian orang yang diselamatkan. Nah, Bapak-Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, resikonya sangat serius di sini. Pada waktu kita memiliki konsep yang keliru tentang bagaimana berbagi, maka sebenarnya menunjukkan kita sebenarnya punya natur orang yang bertobat, orang yang lahir baru, atau orang yang masih hidup di dalam keduniawian. Makanya yang paling penting di sini adalah kita harus memulai sebuah konsep yang benar. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, Paulus memberikan nasihat yang kedua. Setelah Paulus menasihatkan supaya menjaga pikiran kita dari kesesatan berpikir, supaya kita rela berbagi, dan seterusnya, maka Paulus melanjutkan di dalam ayat 7b sampai dengan ayat yang ke-8. Di mana Paulus di sini menjelaskan tentang sebuah prinsip bahwa kalau kita sudah memiliki kerelaan untuk berbagi, maka kita harus memikirkan sebuah konsekuensi yang serius, gitu ya. Kerelaan untuk berbagi, berbagi ini memang dikaitkan dengan masalah uang, tetapi berbagi di sini adalah semua buah-buah pertobatan, termasuk segala sesuatu yang baik. Kemudian dilanjutkan di sini memikirkan tentang konsekuensi dari seluruh tindakan yang baik itu. Kita baca di dalam ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, Paulus di sini tidak main-main. Ketika kita sudah memiliki konsep berpikir yang benar untuk melakukan segala macam kebaikan pada setiap orang, maka kita harus melihat tentang konsekuensinya apa. Karena orang-orang yang memiliki kehidupan sesuai dengan firman Tuhan, di dalam kekudusan, di dalam pertobatan, maka nantinya akan mendapatkan konsekuensi tentang keselamatan. Tetapi orang-orang yang hidupnya di dalam keduniawian, di dalam keberdosaan, maka ada konsekuensi sendiri, yaitu kebinasaan. Ada sebuah konsep yang sangat serius pada waktu kita memiliki identitas sesuai dengan kebaikan yang menjadi buahnya dan memiliki kehidupan yang benar-benar berlawanan dengan kekudusan, maka semuanya berakhir secara kontras. Saya membayangkan tentang sebuah gaya hidup, Bapak Ibu. Sebenarnya ketika kita mengawali sebuah pemikiran untuk memikirkan konsekuensi, maka mau tidak mau kita harus mengawali dari sebuah gaya hidup. Kenapa kok ini penting? Kita bisa melakukan banyak tindakan baik, tidak mungkin dalam satu tindakan. Ini adalah sebuah proses pembelajaran yang bisa berjalan sangat sulit, bisa berjalan sangat lama, bisa mengorbankan banyak hal. Gitu ya. Jadi
apa yang nantinya akan kita dapat bisa sepadan, bahkan yang kita dapat lebih mulia, lebih berharga daripada apa yang bisa kita korbankan. Tentang gaya hidup, Bapak Ibu, saya melihat bahwa saya sendiri sekarang ini dalam beberapa hal mengalami penurunan. Dan saya beberapa bulan-bulan terakhir baru sadar. Dulu saya terbiasa naik mikrolet, kemana-mana naik mikrolet. Kalau jaraknya nggak terlalu jauh, saya rela jalan kaki meskipun panas-panas. Dan saya sudah terlatih sejak saya SD, SMP, SMA, dan itu tidak masalah. Andai kata saya naik mikrolet bersama-sama dengan orang yang parfumnya itu, parfum yang memusingkan kepala saya tidak keberatan. Nggak tahu minyaknya itu minyak nyong-nyong atau apa, pokoknya saya pusing. Saya tidak keberatan, keringetan sini, saya nggak keberatan. Tetapi beberapa waktu lalu, ketika saya mencoba naik mikrolet, dalam hati saya, itu kemudian, aduh kok enak banget ya naik mikrolet. Saya lupa, padahal dulu saya juga orang susah. Karena apa? Dulu naik mikrolet, lalu kemudian ada kendaraan. Saya punya sepeda motor, terbiasa pakai sepeda motor. Kemudian, apa? Saya hidup di dalam kenyamanan. Padahal dulu saya pakai mikrolet. Nah, saya terikat oleh hal itu dulu. Dan saya harus sadar, wah ini keliru. Ini kenyamanan kecil, Bapak Ibu. Dari yang mikrolet ke sepeda motor, itu bisa merubah mentalitas. Apalagi kalau kehidupan yang sangat mewah. Kehidupan-kehidupan yang sangat menyenangkan, itu akan sangat mengikat kita sedemikian rupa. Sangat mengikat kita. Saya tidak tahu gaya hidup kita sekarang ini seperti apa. Dan saya membayangkan untuk remaja saja memiliki gaya hidup yang luar biasa mengerikan. Disuruh berkorban sedikit saja, jalan sedikit saja, aduh panas kak. Disuruh apa saja, aduh kak gak boleh pegang HP. Aduh manja banget, kenapa? Sudah terbiasa menikmati fasilitas. Saya pernah punya adik tingkat, kemudian satu meja dengan saya pada waktu itu jadi senat agak sombong gitu ya, keras juga. Menu kami adalah tahu. Sesuai dengan selera saya. Saya makan tahu, waduh betapa enaknya. Tapi dia bengong. Lihat saya, kakak kok bisa makan tahu senikmat itu? Oh, kalau kepingin berpengetahuan, makan tahu. Dia pada waktu itu bercerita, saya gak bisa kak, gak bisa. Loh kenapa gak bisa? Bau rumput. Ini seorang calon hamba Tuhan. Bau rumput, gak enak, saya gak mau. Ayo coba sedikit, gak mau. Tidak disuruh makan ular hidup loh padahal. Suruh makan tahu aja seperti itu. Saya bisa membayangkan bagaimana nanti kemudian dia melayani dengan kemanjaan seperti itu. Apa yang terjadi? Saya bisa membayangkan betapa mentalnya dalam mental yang sangat manja. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita pun juga sekarang ini harus berhati-hati apa yang sudah mengikat kita sehingga kita memiliki mental yang sangat manja, itu juga bisa menjadi buah atau bukti seberapa dangkal iman kita. Seberapa parah kita ini jauh daripada Tuhan. Untuk berbagi aja susah, untuk menjalankan kehidupan yang sedikit sulit aja kemudian marah-marah, komplain dan seterusnya. Ini mencerminkan mental kita sebenarnya. Padahal pada waktu kita melihat tentang janji Tuhan, dengan kesetiaan yang sedemikian rupa yang bisa kita berikan kepada orang lain dengan penuh kebaikan, maka jauh dari apa yang akan kita dapatkan. Pengorbanan kita tidak ada apa-apanya. Bahkan kesulitan yang kita alami tidak akan sebanding dengan betapa sukacita yang akan kita temukan di sana. Tetapi ya inilah masalah kita, Bapak Ibu. Kita sampai pada satu titik di mana kita lebih terikat pada harta itu. Kita lebih terikat pada harta itu. Sehingga pada akhirnya gaya hidup kita kemudian mencerminkan mental kita. Nah sedangkan di dalam perikop yang ada di dalam pasal yang kelima, contohnya pas ayat yang ke-24. Pasal 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita masih tidak bisa menyalibkan hawa nafsu itu, kita tidak bisa membatasi keinginan-keinginan duniawi itu, maka kita bukan milik Kristus. Kenapa? Mental manja tadi.
Kemudian di dalam ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi artinya kita dikuasai oleh roh sedemikian rupa, taat, tunduk, berserah. Sehingga di sana ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ketabahan, kemurahan, kebaikan, kesabaran. Semuanya itu akan dikontrol oleh dia dan menjadi sebuah pengalaman alami dengan Tuhan. Tetapi kalau kita masih memiliki mental yang sangat manja, jangan-jangan kita tidak memiliki status sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu, ingat konsekuensinya. Kita pilih hidup dipimpin oleh roh atau hidup di dalam ikatan kenikmatan duniawi. Silakan dipilih. Paulus sangat tegas di sana menjelaskan demikian. Dan itu mencerminkan natur kita. Bapak Ibu, saya pernah punya anjing. Anjing saya ini istimewa. Tapi ternyata juga tidak istimewa-istimewa banget. Karena teman-teman saya yang punya anjing juga lebih ekstrim daripada saya. Saya kalau mamanya memberi makan anjing, itu bisa macam-macam. Saya kasih super mie, mau. Saya kasih pepaya, suka. Gitu ya. Saya kasih tempe, suka. Lalu kemudian apakah saya boleh berpikir begini, oh berarti anjingku dari natur karnivora kemudian menjadi herbivora, apakah begitu? Tidak. Meskipun anjing saya bisa makan tempe, tahu, super mie, dan seterusnya, bukan berarti naturnya berubah dari karnivora menjadi herbivora. Teman-teman saya yang lain juga sangat ekstrim. Sate ayam dimakan. Macam-macam sampai saya gak masuk akal. Ini berbicara tentang natur. Kalau toh anjing itu tetap anjing meskipun makanannya bukan makanan anjing. Kalaupun kita hari ini memiliki kehidupan yang sedemikian buruk, sedemikian jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki, dendam, kemarahan, kebencian, pencederaan, maka saya percaya itu natur kita kalau kita hidup di dalam duniawi. Tetapi natur kita kalau hidup di dalam roh, maka seluruh buah-buah roh yang dijelaskan di dalam kitab Galatia, kita akan memilikinya. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, semuanya mencerminkan tentang natur kita. Jadi sekarang ini marilah kita cari apa natur kita. Natur di dalam ikatan duniawi atau taat di dalam roh. Carilah itu. Nah kemudian yang ketiga Bapak Ibu, Paulus di sini menjelaskan kepada kita bagaimana ketika kita sudah sampai pada titik jenuh mengasihi, dari yang pertama tadi kita harus memiliki pemikiran yang benar, tidak tersesatkan oleh pikiran-pikiran yang menyesatkan kita untuk berbuat baik, dan yang kedua melihat konsekuensi, dan yang ketiga di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, Paulus mengajarkan supaya bersabar menantikan upah. Supaya bersabar menantikan upah. Tetapi saya mau garis bawahi sebelumnya. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Jadi pada waktu kita menantikan upah, bukan berarti ketika kita berbuat baik untuk mendapatkan upah. Tidak. Tuhan sudah bekerja terlebih dahulu supaya upah itu menjadi sebuah jaminan. Kita pun sekarang ini secara de jure sudah memiliki jaminan untuk memiliki itu. Karena apa? Kita bertobat. Kita hidup di dalam roh. Pada waktu sudah memiliki konsep de jure tentang keselamatan itu, nantinya upahnya tadi secara de facto baru kita dapatkan nanti. Nah sekarang permasalahannya ada rentang waktu hari ini dengan nanti. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kata kuncinya sangat gampang. Tidak jemu-jemu. Masih ada kesempatan waktu yang ada di sana. Karena itu selama masih ada kesempatan. Nah Bapak Ibu, dari sini Paulus ingin menjelaskan begini. Oke, mungkin kita capek. Mungkin kita sudah putus asa merasa gagal berbuat baik pada orang itu. Dia tidak berubah. Tetapi Paulus masih memberikan sebuah pemikiran bahwa kita masih memiliki waktu sedemikian rupa dan kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi waktu itu harus kita pikirkan sebagai sebuah proses. Sebagai sebuah proses. Sampai kapan? Tidak tahu.
Yang penting aku harus melakukan kebaikan pada dia. Sampai kapan? Enggak tahu. Yang penting aku taat kepada Allah. Pikiran kita bukan tentang dia yang berubah. Tetapi pikiran kita harus tentang kita. Kita seringkali berbuat baik supaya apa? Kamu berubah. Kamu bertobat. Kamu lebih baik. Pikiran itu keliru. Kalau kita melihat dari nasihat di sini Bapak Ibu, mumpung masih ada rentang waktu dan kesempatan, bukan berbicara tentang mereka, tetapi sedang berbicara tentang proses kita. Prosesnya seperti apa? Nah, saya juga punya pengalaman yang unik Bapak Ibu, bahwa sebenarnya merawat orang tua kan harusnya menjadi sebuah tanggung jawab ya. Tapi jemaat saya pernah mengalami sebuah peristiwa, mungkin dia sangat sakit, kepahitan dari pengalaman kecil, sehingga ketika orang tuanya sudah tua, kemudian lemah, berpenyakitan dan seterusnya, stroke dan perlu pertolongan. Teman saya ini pada akhirnya itu sampai pada titik bosen. Dia ngomong pada saya, Dodi, kok enggak mati-mati ya orang tua aku. Apa ngomong begitu? Kamu belum tahu, Di. Dulu ya, waktu aku masih kecil, dia menceritakan dengan berapi-api kemarahan itu sampai kelihatan sangat jelas. Dia masih marah. Oh, aku pernah diperlakukan begini, aku pernah dipermalukan begini, aku pernah. Pokoknya semuanya keluar selama hampir 1 jam saya diem. Kenapa kok aku harus merawat dia? Saya juga bingung, cuman diem pada waktu itu. Lalu kemudian saya bertanya pada dia, bagaimana dengan orang tuamu? Apakah sekarang ini lebih baik? Sama saja, dirawat aja semakin omongannya kasar. Masih suka misu-misuin saya. Masih suka ngajar, kurang ajar, kurang ngajari saya. Ini sudah tua aja seperti ini. Kamu bisa bayangkan. Jadi tidak berubah orang tuanya ini. Oke, kamu masih ingin mengasihi orang tuamu? Iya. Lalu saya menutup dengan sebuah kalimat. Mumpung masih hidup, kasihilah orang tuamu betapapun modelnya. Betapapun sakit hatinya. Itu kira-kira intinya seperti itu. Nah Bapak Ibu, kemudian dia berdiam. Beberapa hari kemudian dia kontak lagi saya. Dia sudah punya pemikiran yang berbeda. Dia tidak ingin kemarahannya, kejengkelannya membatasi dia untuk mengasihi orang tuanya. Dia sekarang berubah. Mumpung masih hidup. Pemikiran saya pada waktu itu saya tuangkan dalam sebuah nasihat. Omong-omongan saja lah, bukan nasihat, kok kayak keminter begitu ya. Saya cuma ngomong pada dia, kalau umumnya orang tua kita sudah mati gitu ya. Andai kata kita membangunkan makam berlapis emas, sia-sia. Andai kata kita mau selamatan dengan mengundang ratusan ribuan orang dengan pesta yang luar biasa mahal, tidak ada gunanya. Mumpung masih hidup. Jadi ini kembali, kalau saya ingat dari konsep ini, masih ada rentang waktu. Manfaatkan itu, mumpung masih ada kesempatan. Jika kesempatan itu tidak ada, maka kita pasti akan menyesal. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya percaya ini tidak mudah. Dan Tuhan pasti akan memberikan segala sesuatu yang lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Saudara percaya atau tidak bahwa di dalam eskatologi, kita akan diberikan berkat yang berbeda-beda. Contoh ya, di dalam penghakiman nanti, ataupun di dalam upah, saya meyakini sebuah konsep bahwa setiap kita, dalam tanda petik, memiliki mahkotanya masing-masing dan berbeda-beda. Sesuai dengan bagaimana kehidupan dan ketaatannya. Sebagai satu contoh, alasan saya begini. Untuk menghukum saja, Allah akan mengadili dia, apakah orang ini berdosa secara sadar ataupun tidak sadar. Ini hukumannya berbeda. Orang yang melakukan dosa secara sadar, pasti hukumannya akan lebih berat. Orang yang melakukan dosa, tapi kemudian secara tidak sadar, meskipun dihukum, tetapi jelas berbeda. Apakah ketika kamu berbuat dosa, kamu tahu bahwa itu melanggar, sengaja, itu pun juga punya hukuman yang berbeda. Hukumannya saja berbeda, pasti dalam hal lain ketika Tuhan memberikan upah,
pasti berbeda. Tapi jangan lupa, kita masih punya kesempurnaan kekal di sana, tetapi andai kata kita di surga, mungkin kita bertemu dengan Abraham. Kita mungkin dalam tanda petik, bayangan saya loh ya, selama saya masih anak sekolah minggu, remaja gitu, mungkin mahkotanya Abraham itu bagus, keren, kinclong, bagus. Saya mungkin mahkotanya kecil, enggak apa-apalah pokok surga. Saya membayangkannya begitu. Saya membayangkan itu sebagai sebuah kesempatan untuk melihat upah kita di sana ada. Tetapi Tuhan akan mempertimbangkan semua yang kita lakukan di dunia ini, mumpung masih ada waktu. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin menggarisbawahi sebagai penutup dari khotbah saya. Pada waktu kita sudah memiliki jalan buntu, pada waktu kita sudah memikirkan seolah-olah kebaikan kita menjadi sia-sia, yang pertama, kita perlu melepaskan segala macam penghalang. Apakah itu keterikatan dengan materi, dengan kehidupan duniawi. Halangan itu dilepaskan baik-baik. Biarlah Tuhan yang bertahta di dalam hati kita. Biarlah kasih itu melimpah sehingga kita tidak lagi terganggu untuk bisa menjalankan kasih itu. Dan yang kedua, saya hanya ingatkan, jangan pernah merasa seluruh kebaikan yang bisa kita lakukan untuk semua orang adalah tindakan yang sia-sia. Tidak akan ada yang sia-sia di dalam segala hal yang kita lakukan di dalam Tuhan. Makanya bagi saya ini bukan sebuah pilihan untuk berbuat baik kepada setiap orang. Tetapi saya percaya ini adalah karya Allah atas diri kita. Sehingga kita bukan hanya diberikan perintah, tetapi kita diberikan kekuatan untuk melaksanakannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan jangan takut untuk berbuat baik sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

setiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu.

Shalom saudara-saudara, atas nama Grace Alone Multimedia Ministry, saya dan teman kecil saya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Hari ini kita akan tetap belajar tentang sifat Allah, yaitu tentang kemahahadiran Allah atau kemahaadaan Allah. Kita sudah seringkali tahu bahwa Allah itu maha ada. Tapi apa artinya Allah itu maha ada atau maha hadir? Saudara, Allah maha ada berarti bahwa Allah lebih besar daripada tempat, karena dia memenuhkan segala sesuatu, sehingga Allah tidak bisa tidak ada di satu tempat. Dan saya akan menerangkan definisi ini dalam 3 poin. Allah lebih besar daripada tempat. Kalau kita melihat pada 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-27, pada waktu Raja Salomo ingin menabiskan bait Allah yang megah di Yerusalem, dia mengatakan masakan Allah itu tinggal di bait Allah. Bahkan langit yang melintasi segala langit sebetulnya tidak bisa menjadi tempat kediaman Allah. Karena Allah memang lebih besar daripada tempat. Tempat diciptakan oleh Allah, Allah lebih besar daripada semua tempat. Di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-3 dikatakan bahwa Yesus Kristus menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Allah lebih besar daripada semua tempat. Karena Allah menciptakan dan memenuhkan segala sesuatu. Ini poin yang kedua. Jadi Allah lebih besar daripada semua tempat, karena Ia yang menciptakan dan yang memenuhkan segala sesuatu. Di dalam Yeremia 23 ayat 24 dikatakan bahwa Allah memenuhi langit dan bumi. Segala sesuatu Allah memenuhinya, karena memang Dia lebih besar daripada segala sesuatu. Jadi ini merupakan hal yang menarik. Satu sisi Allah ada di dalam tempat, tapi satu sisi Allah lebih besar daripada tempat. Poin yang ketiga dari definisi kemahaadaan Allah adalah Allah itu tidak bisa tidak ada di satu tempat. Karena Dia lebih besar daripada semua tempat, dan karena Ia menciptakan dan memenuhi segala tempat, maka Allah tidak bisa tidak ada di satu tempat. Tidak heran pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai yang ke-10 mengatakan, kemana Ia bisa pergi? Sebab kemanapun Ia pergi, tetap Dia akan berjumpa dengan Tuhan. Di tempat yang gelap, Tuhan akan menemui Dia di sana. Di tempat yang paling tinggi, Tuhan akan menemui Dia di sana. Tidak ada satu tempat pun yang Allah tidak hadir. Karena Allah tidak bisa tidak ada di satu tempat. Untuk menggambarkan 3 poin ini, bahwa Allah lebih besar daripada tempat, bahwa Allah menciptakan dan memenuhi segala tempat, dan bahwa Allah tidak bisa tidak ada di satu tempat, mungkin kita bisa menggambarkannya dengan sebuah kotak yang kita masukkan di dalam kolam renang. Kalau kita memasukkan kotak di dalam kolam renang, maka kita bisa mengatakan bahwa kotak itu berisi air. Jadi air ada di dalam kotak itu. Tetapi pada saat yang sama kita mengatakan bahwa kotak itu sendiri sebetulnya berada di dalam air. Di dalam kotak ada air, tetapi kotak itu sendiri berada juga di dalam air. Kita bisa membayangkan keberadaan Allah seperti air tadi. Allah ada di dalam tempat, tetapi Allah melebihi tempat. Dia yang menciptakan tempat, Dia memenuhi segala tempat, Dia lebih besar daripada tempat, sehingga Dia tidak bisa tidak ada di satu tempat. Dengan dasar pemikiran semacam ini, saya ingin kita merenungkan 2 poin yang penting. Yang pertama adalah kehadiran Allah secara relasional. Allah memang tidak bisa tidak ada di satu tempat. Secara lokal, Dia ada di mana saja. Tetapi secara relasional, Allah hadir secara khusus untuk umat-Nya. Misalnya di dalam Yosua 1 ayat 9, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai Yosua. Tuhan akan terus-menerus menyertai dia. Di dalam Ibrani 13 juga Tuhan berjanji
Tuhan tidak akan sekalipun meninggalkan dan melupakan kita. Di dalam Matius pasal yang ke-18, Tuhan mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul, maka dia ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20 mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Matius 28 ayat yang ke-20 mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Ini berarti bahwa secara relasional Allah hadir secara khusus. Misalnya ketika kita akan memulai ibadah kita, sebelum kita semua datang, sebelum pintu gereja dibuka, sebetulnya Allah sudah ada di dalam gereja. Karena gereja berada di dalam Allah. Allah lebih besar dan memenuhi semua tempat. Tapi pada saat kita berkumpul bersama dan berdoa, memohon kehadiran Allah di dalam Kristus Yesus, maka Allah hadir secara relasional. Kehadiran secara relasional inilah yang membedakan kemahadaan Allah bagi umatnya dengan kemahadaan Allah bagi yang lain. Bagi kita umatnya, Allah hadir bukan cuma secara lokal, tetapi dia hadir secara relasional. Itu poin pertama yang saya ingin kita renungkan dan kaitkan. Poin yang kedua, saya ingin menyinggung tentang kehadiran Allah di dalam neraka. Apakah Allah hadir di dalam neraka? Ada banyak orang bertanya kepada saya, apakah Allah hadir di dalam neraka? Dan jawaban saya adalah, secara lokal Allah hadir di dalam neraka. Tetapi secara relasional Allah tidak hadir. Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9, Paulus menggambarkan inti hukuman neraka adalah dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kuasanya. Jadi Allah tetap hadir, tetapi Allah tidak hadir dengan kemuliaannya. Allah tetap hadir, tapi Allah tidak hadir dengan kasih karunia-Nya. Allah tidak hadir dengan kebaikannya. Dengan kata lain, Allah cuma hadir secara lokal, tetapi Allah tidak hadir secara relasional untuk memberikan penghiburan, kebaikan, dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, kalau kita sekarang bisa menikmati kehadiran Allah secara relasional, itu merupakan anugerah Tuhan bagi kita. Karena dia sebetulnya tidak bisa dibatasi oleh tempat. Tapi karena kebaikannya atas kita, dia mau hadir di dalam tempat dan dia mau menemui kita di dalam tempat. Apapun keadaan saudara sekarang, percayalah bahwa Allah bisa dan akan menemui saudara. Tuhan memberkati kita.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Jemaat sekalian, kita ada di dalam satu seri khotbah eksposisi dari 1 Timotius yang diberi judul Entrusted with the Gospel, dipercayakan dengan Injil. Anda dan saya dipercayakan dengan Injil Allah untuk kita jaga, pelihara, ajarkan, dan yang lebih penting lagi, hidupi. Hari ini kita akan melihat secara khusus 1 Timotius 3 yang berbicara tentang kepemimpinan gereja. Saudara-saudara, topik ini pada waktu disampaikan di dalam khotbah minggu seperti ini, pertanyaan yang sering kali muncul selalu adalah, ini kan tentang kepemimpinan gereja. Saya bukan pemimpin gereja dan saya tidak berencana kapanpun untuk menjadi pemimpin gereja itu sebab ini tidak relevan bagi saya. Maka saudara di dalam 2 menit pertama langsung kira-kira 90% jemaat itu switch off dan tidak memperhatikan apa yang dikhotbahkan. Dan banyak memang saudara pengkhotbah yang mengatakan seperti ini ketika menyampaikan firman Tuhan dari 1 Timotius 3. Bahwa khotbah ini berlaku secara khusus bagi leaders, bagi pemimpin, dan calon pemimpin. Nah sisanya, ayah Anda perhatikan sajalah supaya Anda bisa mendukung pelayanannya, supaya Anda bisa mendukung di dalam doa pelayanan para pemimpin ini. Jadi saudara-saudara, itu sebabnya orang tidak tertarik kemudian untuk melihat 1 Timotius 3, kecuali mereka itu memang punya ambisi untuk jadi pemimpin. Saya pikir saudara, kita semua harus memperhatikan bagian ini baik-baik. Karena sudah tahu, ini relevan bukan hanya bagi pemimpin, bukan hanya bagi calon pemimpin, tetapi bagi semua orang Kristen. Taunya dari mana? Saudara, saya beri judul khotbah ini yang saya buat berseri minggu ini dan minggu depan, part 1 dan part 2. Dan judulnya ini tidak mudah saya temukan, saudara, saya pikir cukup lama, yaitu Be the leaders you wish your church had. Jadilah pemimpin-pemimpin yang kau harapkan gerejamu itu punya. Jadi saudara, kalau Anda itu punya pemimpin di gereja Anda masing-masing, dimanapun Anda mungkin bukan jemaat dari ICC, sudah pikirkan pemimpin-pemimpin gerejamu dan pasti sudah merasa, aduh kenapa ya dia begitu, kenapa ya dia itu tidak begini. Kita punya ekspektasi-ekspektasi yang sudah lihat tidak muncul di dalam diri para pemimpin gereja di mana Anda berada. Nah, jadilah pemimpin-pemimpin yang Anda harapkan pemimpin gerejamu itu mestinya begitu. Sudah kenapa saya bisa pakai judul itu? Karena saudara, itu yang ternyata dimaksudkan oleh Paulus kepada Timotius untuk disampaikan kepada jemaat di Efesus. Saudara, semua orang itu diberikan Tuhan berbagai macam karunia rohani. Ya kan? Dan Anda melihat bahwa karunia leadership, memimpin itu ada. Karunia melayani ya sebagai diaken itu ada. Tetapi saudara, tidak semua orang yang punya karunia itu jadi pemimpin ya. Tidak semua orang yang punya karunia memimpin itu harus jadi pemimpin. Tidak semua orang yang punya karunia melayani itu harus jadi diaken. Jadi ini satu hal yang saudara harus mengerti dengan jelas. Anda tidak harus menjadi seorang penatua gereja untuk bisa memimpin orang lain secara spiritual. Anda tidak harus menjadi diaken di gereja untuk bisa melayani orang lain. Nah, kenapa 1 Timotius 3 ini relevan bagi semua kita? Saudara, saya kasih analoginya begini, saudara ya. Kalau saya ditanya biasanya oleh anak-anak muda, kok tips berpacaran itu apa, gitu ya? Tips untuk mencari pacar itu bagaimana, gitu? Nah, saudara, biasanya yang saya suka sampaikan itu adalah begini. Kamu jangan fokus untuk mencari perhatian orang lain terhadapmu. Tapi fokuslah memperhatikan Allah sehingga engkau itu bertumbuh secara rohani, bertumbuh di dalam kematangan emosi, ke dalam
kedewasaan berpikir sehingga orang lain itu tertarik dan memberi perhatian kepadamu. Ya, jadi jangan bingung cari perhatian orang lain, tapi perhatikanlah Allah sehingga engkau bertumbuh, sehingga orang lain kemudian memperhatikan engkau. Gitu ya. Jadi be the man, be the woman that people want to pay attention to. Nah, saudara, prinsip yang sama kita bisa terapkan di dalam leadership gereja. Saudara, jadilah orang-orang yang siap untuk menjadi pemimpin. Maksudnya adalah, jadilah orang-orang yang memiliki karakter yang ada di dalam 1 Timotius 3. Jadilah orang yang tidak punya cacat celah. Jadilah orang yang peramah. Itu yang dimaksud Paulus. Sehingga apa yang dia katakan tentang leaders itu berlaku bagi semua orang. Nah, kalau setiap orang Kristen itu memiliki karakter seperti ini, apalagi pemimpin gereja. Jadi saudara, 1 Timotius 3 ini, khotbah ini relevan bagi setiap kita. Anda harus berdoa agar Anda di dalam perjalanan iman Anda itu berubah menjadi seperti Kristus. Kalau Anda bertanya, jadi seperti Kristus itu seperti apa sih? Karakternya muncul di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ini. Jadi seperti Kristus itu adalah orang yang dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, dan seterusnya. Itulah Christ-likeness. Nah, kalau setiap orang Kristen itu perlu memiliki semua itu, apalagi pemimpin-pemimpin gereja. Nah, saudara, saya ingin mengajak Anda untuk melihat 5 hal tentang kepemimpinan gereja yang saya ambil secara khusus dari ayat yang pertama. Nanti minggu depan kita akan lihat sisanya, saudara, ya. Ayat yang pertama ini jadi ayat yang sangat penting, ya. Di dalam bahasa Inggris itu ditulis demikian, saudara. The saying is trustworthy is if anyone aspires to the office of overseers, he desires a noble task. Jadi yang pertama adalah priority of church leadership. Lalu nanti kita akan melihat, saudara, yang kedua, gravity of church leadership. Lalu kita akan melihat lagi plurality of church leadership. Yang keempat, equality of church leadership. Dan yang kelima, duty of church leadership. Jadi semua berakhir dengan T. Oke, kita lihat yang pertama, saudara, priority of church leadership. Saudara, saya dapat ini dari kalimat Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 3 ayat yang pertama. Ya, di sana dikatakan, saudara, benarlah perkataan ini. The saying is trustworthy. Artinya adalah ini dapat dipercaya. Atau dalam bahasa modern itu, kalau kita ngomong kepada teman kita atau suami kita, istri kita, anak kita, kita bilang, dengar baik-baik. Ini penting. Ini kamu mesti ngerti, gitu ya. Nah, saudara, itu yang Paulus sedang coba katakan. Dan dia memakai istilah ini, this is trustworthy, 5 kali, saudara, di dalam surat-surat penggembalaannya. Ya, 1 Timotius 1:15, 3:1, 4:9, dan seterusnya. Saudara, kenapa ini penting? Karena gereja Allah. Nah, ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat kenapa leadership gerejawi itu sangat-sangat penting. Sehingga Paulus memulainya dengan kalimat tersebut. Saudara, perhatikan. Gereja itu di dalam Alkitab, ya, punya berbagai macam metafora. Ya, misalnya tubuh. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Misalnya lagi keluarga Allah. Gereja sebagai keluarga Allah. Kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Misalnya apa lagi, saudara? Kawanan ternak. The flock. Ya, dan kita ini adalah domba-domba Allah. Apalagi, saudara, bangunan. Dan kita ini adalah batu-batu hidup. Ya. Nah, saudara, dalam setiap metafora itu, secara konsisten, saudara, Kristus itu adalah kepalanya. Kristus adalah kepala tubuh. Ya. Kristus adalah kepala keluarga. Kristus itu adalah gembala dari kawanan domba. Kristus itu adalah batu penjuru. Jadi, saudara, ini sangat konsisten.
Ya, Kristus itu adalah kepala gereja. Kristus adalah kepala dari tubuh. Nah, implikasi dari hal ini adalah bahwa gereja itu bukan demokrasi. Sebenarnya gereja itu sebenarnya lebih mirip monarki. Kenapa? Karena Kristus adalah kepala. Dia yang menentukan bagaimana gereja itu harus dioperasikan. Dia yang menentukan, saudara, aturan-aturan yang menolong kita untuk tahu bagaimana melayani satu dengan yang lain. Itu sebab gereja itu bukan demokrasi. Saudara, demokrasi itu adalah pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, oleh publik, saudara. Ya. Tetapi di dalam gereja Tuhan yang berlaku adalah ada Kristus yang menjadi raja, gereja yang di kepala, tubuh. Dan cara dia memimpin hari ini, itu dia delegasikan kepada sekelompok orang yang disebut sebagai penatua dan diaken. Nah, saudara, ini sebab di dalam 1 Timotius 3 kita melihat ada dua tipe pemimpin gereja. Ya, yaitu penatua dan diaken. Dan saudara, kepemimpinan gereja yang paling tinggi itu ada di tangan para penatua. Oke, itulah cara Kristus memimpin gereja melalui kepenatuaan ini. Nah, banyak kemudian orang yang selalu bertanya, saudara, seperti ini. Apakah Anda percaya bahwa elders itu harus seorang laki-laki? Nah, saudara, kita sudah membahas ini di dalam seminar kemarin, ya, oleh Pendeta Christian Tirta, dan saya tidak akan masuk ke sana lagi. Tetapi saudara, ada satu hal yang saya ingin sampaikan, satu poin saja yang saya pelajari dari tulisan C.S. Lewis. Saudara. Dia berkata seperti ini, kenapa konsep otoritas gitu ya itu penting? Kenapa kalau Allah mengatakan bahwa penatua itu haruslah suami dari satu istri, itu jelas sekali, saudara, suami dari satu istri. Ya, Alkitab tidak 1 Timotius 3 tidak mengatakan penatua itu haruslah seorang yang punya satu pasangan gitu ya, tapi jelas suami dari satu istri. Nah, saudara, ada otoritas memang di dalam gereja. Ya, secara khusus untuk penatua. Nah, kalau diaken itu beda, saudara. Diaken itu saya percaya secara pribadi, opini saya, diaken itu perempuan boleh menjabat sebagai diaken karena nanti ada ayatnya, saudara. Ya, yang saya percaya sebagai bukan istri dari diaken, tapi diakenes gitu ya, diaken yang adalah perempuan. Tetapi untuk elders itu jelas, saudara, suami dari seorang istri. Nah, saudara, C.S. Lewis mengatakan begini, saudara, otoritas itu memang hari ini, di zaman dia bahkan, apalagi hari ini, dengan segala macam movement yang ada, itu seringkali memang tidak dianggap baik. Ya, tetapi otoritas itu, kata C.S. Lewis, seperti obat. Maksudnya begini, kita itu nggak butuh obat kecuali pada waktu kita sakit. Nah, analogi yang lebih menarik, dan saya kira membuat Anda terbangun dari ngantuk Anda kalau Anda terus masih mendengarkan khotbah ini adalah C.S. Lewis mengatakan ini, otoritas itu seperti kita itu sedang telanjang. Maksudnya begini, saudara. Pada waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, mereka itu telanjang dan itu adalah hal yang baik. Nah, tetapi karena mereka kemudian jatuh dalam dosa, mereka menjadi malu, mereka menjadi takut, saudara. Maka kemudian Allah itu membuat pakaian dari kulit binatang, betul? Nah, saudara, maksudnya adalah karena dosa manusia, maka ketelanjangan itu harus ditutupi. Tapi sudah lihat, manusia itu masih menginginkan kondisi telanjang itu terjadi. Kapan itu bisa terjadi? Pada waktu ada satu laki-laki dan satu perempuan di dalam pernikahan, mereka bisa telanjang, begitu ya. Nah, saudara, demikian juga dengan konsep otoritas. Kita tahu ada emansipasi
di zaman modern ini. Kita tahu ada women equality, sehingga banyak orang yang protes, Saudara. Kenapa Alkitab itu sangat-sangat pro pria, pro laki-laki gitu ya. Padahal kita tahu wanita itu jauh lebih rajin, jauh lebih serius kalau membuat menangani proyek tertentu gitu ya, dan jauh lebih pandai. Dan Saudara, saya ingin bilang sebetulnya dengan pendapat semacam itu, ya dan amin. Maksudnya adalah, saya tahu Saudara, istri saya itu lebih rohani, lebih konsisten daripada saya. Ya, dan banyak saya melakukan penelitian di bidang leadership selama 20 tahun lebih, dan saya mengamati Saudara bahwa women make better leaders. Itu bukan hanya pengamatan sebetulnya, tetapi hasil penelitian. Women make better leaders karena mereka punya intuisi-intuisi yang tidak dimiliki oleh pria. Nah, masalahnya Saudara, karena ini kita ada dalam dunia yang jatuh dalam dosa, maka di dalam dunia publik kita bisa mengikuti emansipasi, equity, dan seterusnya. Terus bahkan sekarang di board of directors itu ada porsi tertentu yang harus diberikan kepada perempuan menjadi board of directors. It's fine. Tetapi Saudara, di dalam kondisi dunia yang belum jatuh dalam dosa, Allah menetapkan ada otoritas, Saudara. Adam dulu baru Hawa. Dan Saudara, kalau kita mengikuti itu, kalau kita percaya Allah itu adalah pencipta dan pengatur seluruh hidup kita, maka sebetulnya itulah yang ideal, Saudara. Itulah yang ideal. Nah, di dalam hal ini, ya, sama seperti kita tadi ingin melakukan hubungan suami istri dalam konteks pernikahan, Saudara. Maka pada waktu kita ada di dalam gereja, kita melakukan gereja ini, kepemimpinan gereja sesuai dengan desain Allah sebelum dunia ini jatuh. Itu satu dari sekian banyak argumen, dan saya tidak akan masuk ke sana, kita bisa bahas di dalam tanya jawab nanti. Jadi Saudara-saudara, poin saya yang pertama ini adalah prioritas kepemimpinan gereja ini penting sekali, karena Kristus adalah kepala gereja. Dan Saudara tahu metafora yang paling disukai Kristus Yesus pada waktu dia menyebut dirinya itu pemimpin adalah shepherd, gembala. Sehingga orang-orang yang menjadi penatua itu dipanggil untuk menjadi under shepherd, gembala-gembala kecil yang dipercayakan domba-domba Allah untuk diurusin. Dan gambarannya itu sangat-sangat touching. Bayangkan, Saudara mungkin pernah lihat gambar Tuhan Yesus sedang menggendong seekor anak domba dekat dengan hatinya, Saudara. Itu gambaran yang sangat penuh dengan kenyamanan dan keamanan. Dan demikian juga gereja Tuhan, seharusnya setiap domba-domba Allah itu dikenal oleh gembalanya, dan domba-domba ini mengenal suara gembala-gembalanya. Jadi Saudara, gambaran ini yang kita perlu pikirkan. Dan kalau Saudara lihat di dalam bagian ini, ayat yang pertama tadi, ada kata di sana dipakai penilik jemaat, ya, overseer. Nah, Saudara, secara cepat saja di dalam Perjanjian Baru ada dua bahkan tiga kata yang sering dipakai untuk menggambarkan satu posisi pemimpin yang sama, yaitu overseer, itu yang pertama, penilik jemaat dalam pasal 3 ayat yang pertama ini. Dan yang kedua adalah penatua, ya, dan yang ketiga adalah gembala atau pastor. Jadi Saudara, kalau kita singkat itu menjadi PO gitu ya, supaya gampangnya. Nah, PO ini Saudara adalah tiga terminologi yang menunjuk kepada orang yang sama. Kita bisa diskusi panjang lebar tentang di mana ayatnya bilang seperti itu, tapi tidak ada waktu untuk saat ini menjelaskan hal itu, Saudara. Ya, jadi overseers, penilik jemaat, dan pastors, gembala, kemudian juga elders, penatua, itu semua menunjuk kepada orang yang sama, Saudara. Ya, elder itu dari tradisi Yahudi, kalau penilik jemaat itu lebih dari tradisi Helenisme yang Yahudi yang bercampur dengan pengaruh-pengaruh Yunani, Saudara. Ya, sehingga kita tahu bahwa sejak dalam Perjanjian Lama, ya, Musa itu disuruh Tuhan untuk mengumpulkan penatua-penatua Israel.
Nah ini berlanjut terus, saudara ya, sampai di perjanjian baru. Jadi ketika Timotius itu diminta untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh kepenatuan, saudara, dia itu sangat familiar sekali dengan tradisi Yahudi tersebut. Oke, jadi saudara, deacons itu berbeda. Ya, deacons itu berbeda. Deacons ini, saudara, Alkitab tidak menjelaskan dengan jelas, saudara, konsepnya di awal karena tidak ada. Nah, Kisah Rasul pasal yang ke-6 yang dikatakan ada 7 orang dipilih untuk melayani para janda-janda sehingga para rasul itu bisa fokus kepada firman Tuhan dan doa. Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 6 tidak dipakai kata diaken. Sehingga, saudara, memang Paulus sengaja tidak menjelaskan apa beda tugas antara penatua dan diaken. Ya. Para komentator, para penafsir Alkitab itu hanya berasumsi bahwa penatua itu hanya fokus kepada spiritual oversight, kehidupan rohani jemaat, sementara diaken itu fokus kepada hal-hal yang bersifat administrasi, yang bersifat finance, building, dan seterusnya. Saudara, ini adalah sebuah asumsi yang sebelumnya tidak nampak muncul di dalam ayat-ayat ini, apalagi dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, karena memang Paulus tidak memberikan job deskripsi yang jelas, saudara, antara keduanya. Tetapi satu hal yang saya ingin tekankan di dalam poin ini, saudara. Kepemimpinan itu memegang peran yang penting. Kalau Kristus mendelegasikan kepemimpinannya kepada para penatua ini dan penatua itu tidak melakukannya, saudara, maka gereja itu akan lemah. Gereja akan kehilangan arah. Saudara, di dalam slide berikutnya, saya ingin bertanya, saudara, apakah seharusnya pemimpin gereja itu menjadi termometer atau termostat? Saudara, apa bedanya? Termometer itu mengukur suhu ruangan. Termostat itu mengatur suhu ruangan. Apakah Anda merefleksikan atau meregulasikan udara di ruangan? Saudara, pemimpin gereja itu yang mana? Sebanyak orang yang mengatakan bahwa pemimpin gereja itu harusnya menjadi termostat. Dia yang harusnya itu mengatur suhu ruangan. Sehingga dia tidak hanya ikut-ikutan arus gitu ya. Tapi dia yang harus set the temperature. Terus saya setuju itu. Tapi yang saya ingin maksudkan di sini adalah bahwa sebetulnya kalau Anda mau melihat kualitas sebuah gereja, lihatlah pemimpin-pemimpinnya, saudara. Karena itu menjadi barometer. Pemimpinnya menjadi termometer dari gereja tersebut. Tidak ada gereja yang kuat tanpa pemimpin-pemimpin.

setuju meskipun saya tidak setuju dengan semua poin-poin dia, tetapi satu kalimat yang baik, saudara, harapan dunia ini ada di dalam Kristus memang. Tetapi itu dia nyatakan melalui gerejanya. Sehingga harapan dunia ini ada pada gereja Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa berharap pada gereja Tuhan kalau pemimpin-pemimpinnya itu tidak menyatakan otoritas Kristus. Tidak berlaku seperti gembala agung itu. Karena sibuk memikirkan diri sendiri, karena sibuk memikirkan kesejahteraannya dan bukan kesejahteraan domba-dombanya. Saudara, itu yang pertama, the priority of church leadership. Yang kedua, saudara, the gravity of church leadership. Nah, by the way, saudara, poin-poin yang lain tidak akan sepanjang poin yang pertama ini. Anda pikir, waduh, ini kapan selesainya? Ini sampai minggu depan nggak selesai gitu ya. Yang kedua adalah the gravity of church leadership. Saudara, saya ingin mengajak Anda untuk melihat kata yang ada di sana. Jikalau seorang mengingini jabatan penilik jemaat, ia menginginkan. Saudara, saya ingin mengajak Anda untuk menggaris bawahi kata menghendaki jabatan, menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi saudara, ada dua kata yang dipakai, satu oregomi, satu epitomia. Nah, kata menghendaki, saudara, itu adalah kata yang artinya adalah to seek, to pursue, untuk mengejar, ya. Sedangkan epitomia itu adalah keinginan. Ya, seringkali dipakai untuk maksud-maksud yang negatif, tetapi juga saudara untuk maksud-maksud yang natural gitu ya, yang positif. Ya, apa beda antara kata menginginkan dan menghendaki ini? Saudara, yang dimaksud Paulus itu secara sederhana itu begini loh. Kalau saya boleh parafrase dengan bebas, orang yang berusaha untuk memiliki jabatan penilik jemaat itu, berarti dia itu punya dorongan internal. Jadi yang pertama itu ngomong soal eksternal, yang satu ngomong internal. Jadi kalau digabung, orang yang mengejar kepemimpinan adalah orang yang didorong, ditekan dari dalam. Dia punya beban dari dalam. Karena Tuhan yang memberikan pressure itu, dorongan itu, tekanan itu, untuk dia kemudian mengejar jabatan penilik jemaat. Jadi saudara, ini tadi kenapa saya katakan bahwa ayat ini berlaku bagi semua orang Kristen. Karena kita mestinya punya keinginan. Mengejar keinginan itu. Tapi hanya kalau itu dimulai dari dorongan dari dalam. Saudara, penelitian dalam kepemimpinan itu mengatakan, saudara, karakteristik yang paling penting dari segala macam pemimpin adalah dia punya drive. Dia punya dorongan dari dalam. Saudara, dalam konteks gereja, dalam konteks kepemimpinan spiritual, dorongan itu muncul dari Allah Roh Kudus. Saudara, tahunya dari mana? Karena kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul, ada satu klausa di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 yang mengatakan bahwa ketika Paulus dan Barnabas itu saudara pertama kali memilih para penatua di Kisah Rasul 14:23, ini sebelum pasal 20 saudara ya. Maka dikatakan di sana rasul-rasul itu menetapkan penatua itu bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Lalu di pasal yang ke-20 ketika dia sedang bicara dengan para penatua di Miletus, di Efesus, sudah, dia berkata seperti ini, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus. Jadi, sudah, dorongan itu karena Roh Kudus. Baru kemudian dia itu berkata bahwa aku mau Tuhan pakai menjadi penatua, menjadi pemimpin gereja. Itu sebabnya, saudara. Kalau orang bertanya kepada saya, bagaimana sih cara memilih majelis gereja? Bagaimana cara memilih penatua gereja? Bagaimana cara memilih diaken? Saudara, jangan pernah memaksa orang. Banyak gereja, itu cara milihnya begini. Siapa yang mau, gitu ya. Misalnya butuh 10 orang. Karena ada 10 posisi nih,
maka dicari

10 orang. Nah, kalau yang daftar itu lebih dari 10, maka dikumpulkan pas foto, disebarkan ke jemaat untuk pilih yang mana ini yang mau jadi pemimpin. Justru sehingga akhirnya yang jadi pemimpin itu yang populer, yang pintar ngomong, yang baik orangnya gitu ya. Tapi cuman mungkin baik di permukaan, Saudara. Di gereja lain, cara mimpinnya, cara memilih pemimpin itu adalah dipaksa. Jadi bilang, ayolah kamu kan sudah aktif begitu lama. Ini cuma 3 tahun kok. Saudara, itu masalah lain lagi ya. Apakah leader, elders itu seumur hidup ataukah hanya satu periode kepemimpinan tertentu, itu nanti urusan lain yang kita bisa bahas. Tapi seringkali itu, Saudara, diberikan satu rasa bersalah, terus dipaksa begitu ya. Masa sih kamu gak mau, padahal kamu sudah lama di gereja, kamu sudah melakukan banyak pelayanan, ayolah jadi pemimpin, kapan lagi waktunya? Ini dari Tuhan loh, Tuhan yang panggil, dan seterusnya. Terus-terus sehingga karena perasaan bersalah, terus ditanya tiap tahun, akhirnya orang bilang, ya sudahlah, pokoknya periode ini saja. Jadi orang itu memimpin bukan dengan sukacita, tapi dengan kepaksa. Dan Saudara, kalau Anda mengikuti 1 Timotius pasal yang ketiga, ada gravity, itu yang saya maksud, Saudara. Ada dorongan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menetapkan. Sehingga, Saudara, cara memilih pemimpin yang paling pas itu adalah begini, Saudara. Anda lihat, adakah orang-orang yang sebelum diangkat jadi penatua, sebelum diangkat menjadi diaken, orang-orang ini sudah melakukan fungsi seorang penatua, fungsi seorang diaken. Misalnya gini, Saudara. Dia datang kepada Anda dan dia itu bilang, kita harus doakan keluarga A itu. Karena sudah 3 minggu gak datang. Kemarin tuh saya WhatsApp, ternyata ada masalah. Bagaimana seharusnya kita menolong mereka? Jadi, Saudara, orang ini bukan penatua, bukan diaken, tapi punya kepedulian yang sangat besar kepada jemaat Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini harus jadi pemimpin. Maka, Saudara, cara memilih pemimpin yang tepat itu adalah orang-orang yang bukan pemimpin ini sudah punya dorongan dari dalam untuk memperhatikan kerohanian jemaat. Kepedulian kepada jemaat. Anda cuma mengafirmasi dan mengatakan, kamu ini harusnya jadi pemimpin. Karena tanpa kamu jadi pemimpin pun, kamu sudah memberikan perhatian dan doa yang sungguh-sungguh untuk kerohanian jemaat. Orang-orang ini yang jadi pemimpin. Tapi kalau enggak ada dorongan, lalu diangkat jadi pemimpin, lalu setelah diangkat, lalu tanya gini, oke, sekarang apa yang saya harus lakukan? Yang mana itu yang saya harus perhatikan? Saudara, jelas gereja akan kacau karena pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Jadi, Saudara, tadi saya membacakan Kisah Rasul 14 ayat 23. Ketika Paulus dan Barnabas itu memilih penatua setelah perjalanan misi mereka yang pertama, mereka dikatakan berdoa dan berpuasa. Ketika Yesus memilih para rasulnya, 12 rasul itu, Yesus itu berdoa semalam-malaman. Saudara, sungguhkah gereja itu berdoa agar Allah Roh Kudus yang membangkitkan para pemimpin di tengah-tengah jemaat, memberikan dorongan itu dari dalam. Ini yang kita butuhkan, Saudara. Kita butuh pemimpin-pemimpin rohani yang karena desakan Roh Kudus tidak bisa tidak berkata, Tuhan inilah aku, pakailah aku. Mungkin Anda adalah orangnya hari ini. Poin saya yang ketiga dan keempat, cepat saja, Saudara, adalah the plurality of church leadership. Saudara, kepemimpinan di dalam gereja Tuhan itu adalah kepemimpinan tim. Ya. Kata episkopoi, kata overseer, ini penilik jemaat, dan kata presbuteroi, kata elder atau penatua, itu mayoritas ketika ditulis di dalam Perjanjian Baru dalam bahasa aslinya selalu dalam bentuk jamak, Saudara. Hanya ada beberapa perkecualian, tetapi sebagian besar itu jamak. Artinya adalah tidak ada one man show di dalam gereja. So, tidak boleh terjadi ada orang yang sangat kuat sehingga meskipun struktur gereja mengatakan ada 20,
penatua, tetapi sebetulnya yang membuat keputusan itu hanya segelintir orang, apalagi satu orang. Karena kepemimpinan dalam gereja itu harus plural, jamak sifatnya. Tidak ada one man show di dalam gereja. Nah, kalau ini kita tidak ikuti, saudara, maka hampir pasti terlepas dari apapun denominasi gereja tersebut, mau Presbyterian, mau Baptis, mau Pentecostal, saudara, tetapi seringkali yang terjadi apapun bentuk church government-nya, mau Episcopal, mau Presbyterian, mau Congregational, kalau ada satu orang atau segelintir orang yang kuat yang mendominasi semua gereja, sehingga badan kemajelisan atau kepenatuan ini menjadi mubazir, saudara, karena semua keputusan dibuat sebelum rapat oleh orang-orang ini. Dan saudara, ini adalah resep gereja itu tidak akan efektif. Karena penelitian membuktikan setelah pemimpin yang kuat itu mati, saudara, gereja itu akan pecah. Gereja itu akan ribut. Dan ini terjadi dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena Alkitab sudah memberitahu kita kepemimpinan gereja adalah kepemimpinan di dalam tim. Yang berikutnya, saudara, the equality of church leadership, semua pemimpin di dalam kepenatuaan secara khusus itu adalah sama rata. Ya, itu sebab, saudara, beberapa komentator Alkitab, scholars itu mengatakan bahwa pendeta, penginjil, hamba Tuhan yang kita biasa sebut hamba Tuhan, padahal semua orang adalah hamba Tuhan sebetulnya, tetapi maksud saya adalah orang yang penuh waktu menjadi hamba Tuhan. Mereka pun adalah penatua. Sehingga tidak ada perbedaan secara hierarkis bahwa pendeta itu lebih tinggi daripada anggota majelis, daripada penatua yang lain, tetapi semuanya itu equal. Sesuatu yang terjadi di banyak gereja hari ini adalah bahwa seringkali pendeta itu sangat dominan sehingga majelis itu semua harus nurut. Atau kebalik, saudara. Ada beberapa anggota majelis, ketua majelis yang sangat dominan sehingga semua hamba Tuhan di bawahnya itu harus nurut. Saudara, ini terjadi karena sekali lagi prinsip Alkitab itu tidak diikuti dengan baik. Saudara, equality itu penting. Saudara, saya tahu ini secara khusus dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang pertama. 1 Petrus, Rasul Paulus bilang begini, aku menasihatkan para penatua, lihat jamak, para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Saudara, yang saya tangkap dari pernyataan Paulus di masa tuanya, pernyataan Petrus di masa tuanya, setelah melalui naik turun perjalanan kehidupan imannya, saudara, dia mengatakan, aku ini adalah rasul, tetapi aku ini teman penatua. Saudara, lihat, dia tidak merasa lebih hebat dari yang lain, seperti dulu Petrus muda. Tetapi sekarang dia mengatakan, aku ini adalah sama seperti kalian, rekan penatua. Kita ini equal. Saudara, ini semangat yang sangat penting yang harus kita terus pelihara di dalam gereja Tuhan. Saudara, sangat-sangat ironis kalau banyak hal yang Tuhan tetapkan di dalam Alkitab untuk menyatukan domba-dombanya itu justru menjadi sumber perpecahan. Saudara, bayangkan cara kita melakukan perjamuan kudus itu Tuhan atur supaya ada kesehatian, tetapi justru jadi sumber konflik. Baptisan, Tuhan sudah atur, saudara, tapi menjadi sumber konflik. Demikian juga kepemimpinan ini, model kepemimpinan. Tuhan sudah atur dengan baik, tapi menjadi sumber konflik. Saudara, sangat ironis sekali. Tapi kalau kita mau taat kepada apa yang Tuhan katakan, kepemimpinan tim dan kepemimpinan di mana semua orang itu sama, saudara, itulah yang akan menolong kita untuk menjadi pemimpin yang efektif. Yang terakhir, saudara, yang kelima, the duty of church leadership. Menjadi seorang pemimpin gereja itu bukan satu hobi, bukan karena kita itu nganggur, tetapi saudara, itu menuntut pengorbanan. Anda tidak berhenti menjadi penatua pada waktu kebaktian selesai. Bahkan saudara, Anda itu harus memikirkan bagaimana Anda harus terus mengembalakan domba itu setiap hari.
Itu sebabnya, saudara, pekerjaan seorang gembala itu bukan pekerjaan yang mudah. Tahukah saudara kenapa Allah itu memakai metafora domba untuk menyebut umat Allah? Kenapa bukan anjing, kucing, atau kuda? Karena domba itu binatang yang paling lemah, saudara. Dia itu binatang yang dumb, yang bodoh, binatang yang tidak tahu arah. Kalau ditinggal di jalan, tidak bisa pulang sendiri, tidak bisa membela diri sendiri karena dia tidak punya kuku, tidak punya sayap untuk terbang. Jadi binatang yang sangat-sangat mudah sekali itu menjadi mangsa, dan sangat itu sebabnya butuh gembala. Nah, saudara, sebagai pemimpin gereja, Anda menjadi gembala yang terus memelihara, menjaga domba-domba itu. Tidak heran, saudara, kemudian di dalam Ibrani 13, Paulus itu berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepada mereka, sebab mereka itu berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab. Terus saya suka sekali apa yang Paulus sampaikan atau penulis kitab Ibrani itu sampaikan. Karena kita tahu bahwa alasan kita itu harus taat pada pemimpin, karena mereka itu harus bertanggung jawab atas setiap domba-domba yang Tuhan percayakan pada mereka. Itu sebabnya di dalam tadi kita membaca 1 Timotius 5 juga ayat 17-20, saudara, penatua-penatua, pemimpin itu harus kita hormati. Bahkan mereka yang berjerih lelah mengajar itu patut mendapatkan hormat dua kali lipat. Saudara, kesimpulannya karena waktu saya sudah habis adalah bagaimana, saudara, kalau begitu kita bisa menjadi pemimpin yang baik, menjadi gembala yang efektif. Saudara, ini adalah satu panggilan yang sulit. Memang pekerjaan yang indah tetapi sangat sulit, saudara. Dan satu-satunya hal yang bisa menolong kita adalah Yesus Kristus, saudara, untuk terus berdiam di dalam Dia. Saudara tahu kenapa? Karena Dia satu-satunya gembala di dunia ini. Saudara, ada banyak gembala-gembala rohani dari berbagai agama, kepercayaan, saudara, tapi Yesus Kristus adalah satu-satunya gembala yang pernah menjadi domba. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sesuai dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25, ada kontras yang luar biasa. Sudah dikatakan di sana, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Karena dia adalah anak domba Allah yang menjadi korban penebus dosa Anda dan saya. Oleh bilur-bilur Kristus kita sembuh. Tapi kemudian setelah itu, ayat 25 mengatakan, kamu sesat seperti domba, kembalilah kepada gembala pemelihara jiwamu. Jadi dikontraskan, dia gembala yang pernah menjadi domba. Nah, kalau kita berada di dalam Kristus, bersandar kepada Kristus, kita akan dimampukan untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang efektif. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk mempersiapkan diri kami menjadi orang-orang yang layak dipakai Tuhan jadi pemimpin-pemimpin pada waktu kami bertumbuh serupa dengan Kristus, untuk kami melayani generasi ini, melayani zaman di mana Tuhan meletakkan kami. Bagi kami yang sudah memimpin ya Tuhan, tolong kami untuk semakin sungguh-sungguh di dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus.